0: Cendera Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Setiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
4: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan.
7: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa.

0: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, jadi pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta

0: 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Cep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan maupun Cawang. Namun perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Pelantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan agen informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan lanjut, untuk temani kebersamaan kita ada kabar Aceh, saat lagi akan hadir bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.
1: Pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW, dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh, Khabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Skorwil 17 Aceh khususnya. Dan kembali untuk Kabar Aceh menemani kebersamaan kita bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Dan untuk Kabar Aceh pagi ini Jumat 18 September 2026, Takengon sebagai host ya. Selamat pagi buat rekan-rekan siar, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Oke, dan Nur sudah bersama rekan-rekan siar dari Banda Aceh, ada Bang Putra, Sabang ada Bang Jeffrey, kemudian dari Melabuh ada Bang Fadil, Singkil Bang Muhsin Bintang, dan juga di Loks Maui ada Kak Dewi Mohatta. Mungkin mengawali Kabar Aceh, kita akan dengarkan info cuaca terlebih dahulu. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Ibu Fitriana Nur. Oke. Assalamualaikum Ibu Fitri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, pagi juga. Iya, gimana pagi kabarnya juga. Untuk gimana pagi ini Ibu Fitri?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, baik, silakan Ibu.
3: Oke,
1: Fitri,
3: baik, silakan Ibu. Informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 18 September 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan cukup bervariasi, berawan hingga hujan dengan intensitas sedang. Namun memang masih didominasi dengan potensi hujan ringan sedang di sebagian besar wilayah Aceh. Potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah-wilayah bagian pesisir bagian selatan dan juga wilayah tengah Aceh seperti wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, Aceh Timur, Aceh Tamiang pada sore hingga malam hari. Kemudian untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di sebagian besar perairan wilayah Aceh, perakiraan tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,4 hingga 2,4 meter. Namun terdapat potensi gelombang tinggi mencapai 2,7 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk wilayah penyeberangan sendiri, perakiraan gelombang pada hari ini berada pada kategori sedang berkisar antara 2,2 hingga 2,3 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir tidak terpantau. Kemudian yang terakhir untuk peringatan dini, masih perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat bagian selatan seperti wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, termasuk juga wilayah Gayo Luas, Sebulu Salam, Aceh Tenggara dan sekitarnya akibat curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir dan diperkirakan potensi hujan dalam setidaknya 3 hari ke depan masih berada di kategori ringan hingga sedang. Sehingga dikhawatirkan ketika kondisi tanah sudah jenuh, potensi terjadinya longsor juga meningkat. Untuk himbauan sendiri, kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG, mengingat perubahan kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir yang cukup signifikan dan cepat terjadi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus dapat menjaga kesehatan dan terus waspada terhadap perubahan kondisi cuaca yang terjadi.
1: Baik, terima kasih untuk Bu Fitriana.
4: Aman
1: ya? Oke, ini udah aman sih malah.
4: Aman.
1: Ini kok hilang ya secara baliknya? Ada apa ini dengan karena, Banda Aceh nih ya?
3: Karena ada putra mungkin di pagi hari ini ya.
1: Oh, asik. Oke, siap. Untuk pagi ini kabar Aceh, Nur mau coba langsung kolok semawi boleh ya Kak Dewi? Karena kita dua putri, apa ya? Dua ratu. Oke, Kak Dewi gimana kabarnya?
4: Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Terus cuaca juga agak-agak sendu, ya kan? Senang duit kali ya, apalagi udah agak-agak tengah bulan nih.
1: Oh, senang duit ya. Oke, siap. Kak Dewi, ada informasi apa saja dari Loksmawi?
4: Iya, dari Loksmawi ya, juga untuk pagi ini kita hadirkan banyak sih informasi, tapi untuk kesempatan pagi hari ini juga ada beberapa informasi di mana kalau saat ini juga hujan disertai angin kencang ya, seperti sudah prediksi BMKG 3 hari ke depan ya, ini masuk hari kedua atau ketiga. Jadi ada satu rumah di kawasan Kota Loksmawi, di kawasan Bandamasin ini tertimpa pohon kelapa. Jadi akibat diterpa angin kencang saat malam hari di pukul 20:30. Jadi malam hari menimpa rumah warga usia 48 tahun Zulmahli ya. Dan informasi tersebut juga membuat personil Polsek Banda Sakti bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan ya, juga membantu penanganan awal. Dan kondisi warga di pastikan ya tetap aman, tidak ada korban jiwa, tapi bagian rumah ini mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Tapi yang pasti Kapolres Loksmawi AKBP Azan juga melalui Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah juga menghimbau masyarakat sekitarnya dan seluruh lapisan masyarakat juga ini untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi hujan deras ya, disertai angin kencang khususnya terhadap pohon atau benda yang berpotensi tumbang ya. Dan memang beberapa hari ini di Loksmawi angin cukup kencang dan hujan. Apakah di sana juga hujan ini teman-teman di sana? Ada potensi hujan dan juga angin kencang seperti apa?
1: Oke, siap Kak Dewi. Yeah. Kalau di Takengon sih kebetulan hujan juga, tapi lebih dampaknya ke longsor ya. Karena kan beberapa hari lalu juga ada yang tertimbun longsor juga, jalanan juga, jembatan juga terputus dan sebagainya.
4: Iya, kita ikut berduka cita untuk korban-korban yang tertimpa longsor ya. Ada beberapa ya, kalau tidak salah ya, begitu ya ke sana.
1: Dewi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi untuk informasinya dan berkaitan dengan apa tadi dampak dari angin kencang dan sebagainya. Apalagi malam hari memang syukur-syukur ya, mungkin bisa kedengaran atau apa, jadi bisa cepat kabur dalam artian mengamankan diri sehingga tidak ada korban jiwa di musibah tersebut.
4: Benar sekali.
1: Baik, dari Loksmawi kita beralih ke mana dulu? Yang senyum-senyum nih dari Sabang boleh ya? Aduh Bang
4: kenapa
1: Putra,
4: gak
1: tahu entah kenapa Bang Putra, Bang Fadil sama Bang Jepri senyum-senyum aja. Bang Musinnya mungkin bingung ini belum dapat kabar ACC.
5: Karena baru ketemu, udah lama gak ketemu soalnya.
1: Bang Putra kemana aja, kok jarang ketemu sama Bang Jepri atau Bang Fadil?
3: Iya padahal udah... Padahal udah japri pribadi gitu ya, gak usah ketemu di grup gitu ya. Iya.
1: Akhirnya ketemu lagi gitu ya. Oke Bang Jepri, ada informasi apa nih Bang dari Sabang?
5: Iya baik, terima kasih Nur. Informasi dari Sabang, hari ini Sabang ya hujan ya. Hujan tapi belum turun hujan, tapi sudah menampak mendung dari kemarin tuh udah kelihatan mendung ya gitu. Dan semalam juga sempat turun hujan. Hanya sebentar ya, tapi juga ini kayaknya sepertinya akan turun lagi gitu.
1: Oke, jadi kalau di Sabang tuh agak trauma-trauma kalau main ke sana itu lagi musim hujan sama angin. Akhirnya selimutan di dalam rumah. Harus benar-benar cek pantau cuaca kayaknya kalau memang mau ke Sabang ya Bang ya. Karena kalau udah hujan gak nanggung-nanggung.
5: Di akhir-akhir tahun, akhir-akhir tahun tuh biasanya udah musim hujan sama angin tuh biasanya.
1: Oke deh, siap. Untuk informasi lainnya dari wilayah Sabang, Bang Jepri?
5: Iya, baik, terima kasih. Informasi lainnya untuk kabar Aceh di pagi hari ini yaitu operasi pencarian wisatawan asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Ibu. Kota Sabang dihentikan sementara ya pada Kamis 17 September 2026 kemarin, dan keputusan tersebut diambil setelah pencarian selama 7 hari sebelum menemukan tanda keberadaan korban. Sementara tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan penyisiran di permukaan dan juga pencarian di bawah laut di sekitar lokasi kejadian. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh selaku Search Mission Coordinator Ibnu Haris Al-Husin dalam keterangannya tertulis itu mengatakan penghentian sementara ini dilakukan karena setelah tim melakukan evaluasi bersama seluruh unsur yang terlibat. Pada hari terakhir pencarian kemarin operasi dibagi menjadi 2 unsur, yaitu tim pertama melakukan penyisiran permukaan laut hingga radius 12 mil laut ke arah Batu Rondo, dan sementara tim kedua itu melakukan penyelaman di sekitar lokasi terakhir korban terakhir berada diketahui ya. Dan sebelum sebanyak 10 penyelam dari Ibu Dive Center kembali juga melakukan pencarian di bawah laut hingga kedalaman 40 hingga sampai 50 meter di kawasan Batte Telkom. Pencarian bawah laut ini selesai sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan penyisiran permukaan. Diterangkan lagi pencarian sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang buruk ya, hujan deras, angin kencang dan juga gelombang yang juga terdapat ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter. Ini membuat pencarian baru disesuaikan ya. Pencarian juga baru disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penyisiran kembali dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 2 unit RIB yang juga menyisir di permukaan laut dalam radius 5 mil laut dari lokasi terakhir korban diketahui berada. Demikian informasi dari Sabang, Dur.
1: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Ya, semoga tidak ada lagi ya kasus-kasus yang terjadi seperti yang disampaikan tadi. Karena memang cuaca saat ini juga kalau angin kencang, ombak juga kencang dan sebagainya, ini bisa berbahaya tentunya. Untuk selanjutnya dari Sabang, kita ke Singkil boleh Bang Musin? Bang Musin?
6: Boleh, boleh.
1: Iya, Bang Musin. Boleh, Bang Musin di antara keempat pria yang pagi ini gabung yang paling kayak sosok apa gitu ya. Yang lain senyum-senyum. Oke, Bang Musin, Singkil gimana kabarnya?
6: Singkil kabarnya hari ini mendung nih Kak Nur. Mendung.
1: Di beberapa hari kebelakang ada hujan?
6: Di beberapa hari kebelakang, kalau hujan dia di pada malam hari.
1: Oke, siap. Baik, ada informasi apa lagi nih dari Singkil yang bisa disampaikan Bang Musin?
6: Baik, terima kasih. Satu informasi dari Aceh Singkil di terkait Pemko Sumbersalam lepas 40 mahasiswa penerima beasiswa sumber daya manusia sawit. Pemerintah Kota Sumbersalam secara resmi melepas 40 mahasiswa baru penerima beasiswa sumber daya manusia sawit. Acara pelepasan tersebut di Pendopo Wali Kota Sumbersalam dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Sumbersalam, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran Kepala Dinas lainnya, Camat Simpang Kiri hingga jajaran toko Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKA Sindu. Program beasiswa sumber daya manusia sawit ini merupakan wujud nyata dukungan dari Badan Pengolahan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Program tersebut bertujuan untuk menggembleng serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di seluruh Nusantara. Dalam sambutannya, Wali Kota Sabdussalam M. Rashid Bancin menyampaikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi muda di daerahnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Kota Sabdussalam akan terus berkomitmen menyokong serta pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan daerah demi melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, Wali Kota berpesan agar para mahasiswa fokus menimba ilmu serta memperluas wawasan selama masa perkuliahan, sehingga kelak dapat kembali dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Kota Sabdussalam, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Satu informasi dari Singkil, Kak Nur.
1: Siap, terima kasih Bang Musin. Baik, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke Melabuh ya. Bang Fadil, gimana kabarnya? Sumpah ya Allah. Gak boleh ya, gak boleh. Oke, silakan Bang Fadil. Bagaimana
3: fokus,
1: kabar
3: dari Bapak Dil fokus. Fokus. Bapak Dil fokus ya.
1: Bang iya. Putra jangan ganggu di belakang layar. Silakan Bang Fadil. Oke, kok Bang Fadil suaranya gak ada, izin. Ah, kan? Bang Fadil fokus. Teknik, oke. Ke Banda Aceh dulu, boleh? Sambil coba-coba. Oke, Bang Fadil.
3: Oke.
1: Silakan Bang Putra.
3: Nah,
1: gara-gara Bang
3: iya,
1: Putra
3: makanya, ini. Gara-gara gak fokus sih Bang Bapak Fadil nih ya. Udah ngopi Bapak Fadil?
6: Tiba-tiba diganggu sama Bang Putra nih.
3: Iya, kayaknya. Gak apa-apa, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi Bapak Fadil. Kalau gak bisa nanti... mudah-mudahan bisa bentar lagi ya. Oke, untuk di Banda Aceh sendiri informasi untuk cuaca sama seperti Sabang mungkin ya. Saat ini sedang sendu-sendu. Seperti kita lah di pagi hari ini sendu sekali gitu ya. Apalagi Putra sudah di pertengahan bulan katanya.
1: Bang Putra bersinar, silau.
3: Silau ya. Oke, baik. Satu informasi dari Banda Aceh disampaikan terkait dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Birun. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya, menuju wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Dedi juga menyebutkan salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya, Aceh telah memiliki Kanun Nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana. Kemudian beliau juga berharap kanun tersebut segera dibuat peraturan gubernurnya, sehingga dengan peraturan tersebut kita dapat mengajukan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Jadi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat juga menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan tersebut. Dengan dimusnahkan barang bukti narkotika ini, sebut Dedi, BNN telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Ya, itu dia informasi dari Banda Aceh, Kanur Hasanah, dengan judul yaitu BNNP Aceh musnahkan 44 kg ganja dan 2,9 kg sabu-sabu. Terima kasih. Kita kembali ke Takengon.
1: Baik, terima kasih Bang Putra. Melabuh, gimana Bang Fadil? Sudah bisa? Belum ya? Atau Nur yang enggak dengar?
3: Iya, enggak dengar. Banda Aceh juga enggak dengar ya. Teman-teman gimana?
4: Dengar semua, ya.
3: Enggak dengar nih di Melabuh.
1: Jadi gimana?
3: Ya, nggak apa-apa nanti ini Japri aja beritanya, nah, Bang.
1: Boleh di Japri, Bang. Bang Fadil. Nanti bisa Nur baca
3: informasinya. Oke, Kak Nur.
1: Oke, siap. Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh dulu ya, mungkin nanti sambil coba-coba seperti apa dari Melabu. Nur ada informasi berkaitan dengan kalau di Banda Aceh tadi ada pemusnahan sekitar 44 kilogram ganja ya. Kalau di Takengon, ini Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kilogram ganja kering. Jadi 1 ton lebih setidaknya hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Kapolres sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Untuk Bang Fadil, kira-kira bisa tersambung? Sudah? Belum ya? Oke, sepertinya belum. Dan satu informasi lainnya juga, ini berkaitan dengan RRI Takengon dan BMKG Aceh sendiri yang memperkuat informasi cuaca untuk masyarakat. Dan diketahui memang selain di Kabar Aceh, jadi informasi cuaca bagi masyarakat di wilayah Tengah Aceh khususnya juga diberikan setiap pagi pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi tadi juga disampaikan berbagai potensi setidaknya yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan bahkan intensitas hujan yang masih bisa terbilang cukup tinggi di beberapa wilayah Tengah Aceh yang bisa menimbulkan banjir, menyebabkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ini menjadi pengingat setidaknya untuk masyarakat apalagi jelang-jelang akhir tahun ya seperti ini, agar tetap waspada dengan berbagai potensi bencana yang bisa terjadi. Dan mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh sebagai penutup juga untuk Kabar Aceh pagi ini. Dan untuk Melabu sendiri sepertinya belum tersambung, jadi kita sudahi saja untuk Kabar Aceh. Terima kasih Bang terima kasih Bang Putra di Banda Aceh.
3: Iya, sama-sama Kak Rosana.
1: Terus ada Bang Jeffrey di Sabang, ada Bang Fadil juga di Melabu, ada Bang Musim di Singkil dan juga Kak Dewi di Lhokseumawe serta Bang Jeffrey di Sabang. Udah Nur sampaikan ya? Udah Nur sampaikan. Baik, sampai jumpa lagi untuk Kabar Aceh nanti hari Senin. Sampai jumpa 7.30 menit waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tenang ya untuk Kak Nur sana.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Take out.

0: 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hayulioga MSI menemui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di ruang kerja Menlu di Jakarta Kamis kemarin. Pertemuan tersebut membahas jumlah agenda strategis dan program prioritas pembangunan Aceh Tengah. Salah satunya pembahasan adalah percepatan sektor energi, khususnya proyek strategis nasional PSN PLTA Pesangan 1 dan 2 yang ditargetkan mulai beroperasi November 2026. Ini menjadi momentum penting untuk mendukung ketersediaan energi di Aceh. Bupati juga menyampaikan kebutuhan penguatan layanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan dukungan untuk membantu pemenuhan sejumlah mobil ambulans bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Hayulioga turut membahas kebutuhan tenaga penyuluh pertanian, pengembangan sektor pariwisata dan biomasa, serta rencana pembangunan Masjid Agung Ruhama Takengon agar semakin megah dan menjadi salah satu ikon kota. Sugiono diketahui memiliki kedekatan dengan Aceh Tengah sebagai putra kelahiran dataran tinggi Tanah Gayo. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Takengon menyapa lanjut untuk menemani kebersamaan kita pendengar di pagi ini. Dan dirangkaikan dengan pilihan lagu informasi juga hadir, stay tune terus di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

25 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu pastinya menjalani berbagai rangkaian aktivitas maupun kegiatannya. Dan pendengar, untuk beberapa informasi lainnya juga kami terus akan rangkaikan ya untuk pagi ini, masih dari rri.co.id. Ya, kali ini informasinya berkaitan dengan BPOM siapkan 505 miliar rupiah untuk pengawasan MBG anak sekolah. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Dia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Taruna juga menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan, dan pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespons temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama, BGN menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah dan ini termasuk pemenuhan standar perizinan sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Ya, menurutnya program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan. Baik, semangat selalu ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Dan untuk beragam pilihan lagunya juga masih akan hadir untuk temani kita di Takengon menyapa pagi ini.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempei Tai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya, RRI, dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam, Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mamut IGF Pemro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Untuk Takengon atau Gayo menyapa, kembali ada satu informasi dari wilayah Tengah Aceh ya khususnya, di mana pendengar Pro 1 dikabarkan pemerintah Aceh salurkan bantuan 323,5 juta rupiah untuk korban kebakaran Agara. Pemerintah Aceh bergerak cepat memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak musibah kebakaran di Kabupaten Aceh Tenggara. Bantuan berupa berbagai kebutuhan dasar dan perlengkapan pemulihan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran di Desa Bambel, Gabungan, Kecamatan Bambel. Wakil Gubernur Aceh Fadullah SE, Dek Fad, menyampaikan bahwa pemerintah Aceh terus berupaya hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Aceh sekaligus upaya membantu meringankan beban warga terdampak. Untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa browsing lebih lanjut di rri.co.id. Dan selamat pagi, semangat untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Baik, 50 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lainnya dari rri.co.id. Kali ini informasi berkaitan dengan progres pembangunan jembatan Bili di Bali Redelong yang capai 90%. Pembangunan jembatan Bili di Desa Bali Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, terus menunjukkan perkembangan positif hingga Kamis 17 September 2026. Pengerjaan jembatan tersebut telah mencapai progres sekitar 90%. Pembangunan jembatan ini dikerjakan secara bersinergi oleh tim Zidam Iskandar Muda bersama jajaran Kodim 0119 Bener Meriah dengan melibatkan dan bergotong royong bersama masyarakat setempat. Kodim, Komandan Kodim dan tim 0119 Bener Meriah, Letkol R. Febri Adianto SH mengatakan sinergi antara tim Zidam, Kodim dan masyarakat merupakan bukti nyata semangat kebersamaan dalam mengatasi berbagai kesulitan di tengah masyarakat. Dan dia berharap proses pengerjaan tahap akhir dapat berjalan lancar dan aman hingga jembatan tersebut rampung sebelum sepenuhnya serta dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengar Nur juga informasikan untuk Anda ya, kalau nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Halo RRI juga akan kembali hadir. Dan untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon yang ingin berbagi keluhan tanggapan terkait dengan pelayanan publik di sekitar pendengar, silahkan sampaikan. Nanti di Halo RRI akan kami hantarkan atau kita ulas lebih lanjut.

Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami, Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, Cek Fakta pagi ini berkaitan dengan klaim video Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin yang konon menyampaikan dana bantuan untuk pekerja migran. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 7 September 2026. Dalam video unggahan yang beredar, tampak tayangan berita dari Kompas TV, yakni berupa pernyataan dari Menteri P2PMI Mukhtarudin mengenai bantuan dari BP2PMI. Dan lalu benarkah klaim video Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan dana bantuan bagi pekerja migran? Dari penelusuran tim Cek Fakta terkait dengan klaim video Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan dana bantuan untuk pekerja migran, penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation. Analisis Hive Moderation mengungkapkan bahwa video menunjukkan 1,2% buatan AI, audio atau suara juga menunjukkan 45,9% buatan AI. Penelusuran dengan menemukan Google Image, ditemukan video klaim identik dengan pernyataan Mukhtarudin di media sosial Instagram pribadinya, yakni @mukhtarudin pada 29 April 2026. Dalam video tersebut, Mukhtarudin menyampaikan mengenai pentingnya doa restu orang tua, khususnya ibu, dan dia mengaku sampai sekarang kemanapun akan bepergian selalu menghubungi sang ibu. Jadi kesimpulannya, hasil penelusuran tim Cek Fakta, klaim video Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan dana bantuan untuk pekerja migran tidak benar dan merupakan hoax. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, semoga lebih bijak lagi ya untuk mendapatkan informasi-informasi maupun ikut percaya bahkan hingga men-share informasi-informasi. Jangan sampai berita-berita yang tidak jelas, tidak benar, ternyata kita juga menjadi bagian yang menyebarluaskannya. Untuk Cek Fakta, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk Cek Fakta pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Jumpa kembali kita di program Halo RRI edisi Jumat 18 September 2026. Halo RRI pagi ini kembali mengajak Anda untuk berbagi tanggapan, keluhan mungkin juga terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, jika Anda memiliki keluhan, tanggapan, atau ada hal yang yang ingin dipertanyakan atau ingin disampaikan ke pihak-pihak terkait pelayanan publik khususnya, Anda bisa sampaikan melalui program Halo RRI melalui nomor interaktif di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya, sambil menanti ya untuk masuknya keluhan-keluhan pendengar khususnya untuk Halo RRI juga kami rangkaikan dengan pilihan lagu dan informasi kembali.

Ya masih di 93 FM Pro Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ada Halo RRI yang masih menemani kebersamaan kita, khususnya untuk pagi ini. Untuk Anda pendengar, kembali kami sampaikan untuk nomor interaktif Halo RRI yang pendengar bisa hubungi untuk menyampaikan keluhan, tanggapan, unek-unek khususnya terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar melalui nomor interaktif 0821-6585-4676. Bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Pendengar, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat ya. Kan kita ketahui bersama nih, cukup banyak ya sudah koperasi desa, Kopdes Merah Putih yang sudah dibangun megah gitu ya, tersusun rapi dan sebagainya. Dan pertanyaannya, salah seorang masyarakat nih mempertanyakan kapan koperasi desa, Kopdes Merah Putih mulai beroperasi di desa. Konon masyarakat sendiri juga berharap ada kepastian jadwal operasional sehingga keberadaan koperasi tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ya, pendengar juga bisa sampaikan ya terkait dengan hal lainnya mungkin yang pendengar ingin sampaikan bersama kami di Halo RRI pagi ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, itu tadi untuk satu keluhan intinya sih terkait dengan bangunan koperasi desa yang sudah mulai terbangun di beberapa desa di wilayah Tengah Aceh khususnya, mungkin juga di beberapa daerah lainnya. Jadi kapan kira-kira jadwal operasional dari koperasi desa yang sudah dibangun sehingga bangunan tersebut bisa segera dimanfaatkan dan keberadaan koperasi tersebut juga dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Apalagi kan digadang-gadang nanti bakal lebih apalah gitu ya untuk harga-harga yang dijual gitu ya, barang-barang yang dijual harganya juga lumayan lah lebih murah dibandingkan di tempat lain untuk informasi ataupun juga sebagai upaya memberdayakan masyarakat desa khususnya. Nanti barang-barang yang dipasok juga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hasil masyarakat sekitar, hasil tani dan sebagainya.

Baik, itu tadi untuk salah satu pertanyaan terkait dengan operasional koperasi desa Kopdes Merah Putih kapan mulai beroperasi. Nanti kita juga akan coba mengkonfirmasi pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Tengah ya, yang nanti Nur akan coba konfirmasi lebih lanjut. Sambil menanti untuk konfirmasi kita, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kembali untuk satu lagu Nur hantarkan, dan sembari juga kita akan nantikan tanggapan, keluhan, atau mungkin ada beberapa unek-unek yang pendengar atau masyarakat ingin sampaikan melalui program Halo RRI di Pro 1 RRI Takengon.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, terkait dengan keluhan tadi yang sudah masuk tanggapan lah. Mungkin juga masyarakat bertanya-tanya ya, terkait dengan bangunannya sudah berdiri kokoh di beberapa wilayah, daerah, tapi belum ada tanda-tanda kapan mulai beroperasi. Dan kapan sebenarnya koperasi desa, Kopdes Merah Putih mulai beroperasi di desa ini banyak menjadi tanda tanya setidaknya oleh beberapa masyarakat. Tadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pihak kami sudah mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Tengah, Bapak Marwandi Munte, dan terkait dengan konfirmasi tentang pertanyaan ataupun keluhan masyarakat tentang kapan Koperasi Desa Merah Putih beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Namun saat dikonfirmasi ternyata Pak Marwandi Munte saat ini dalam kondisi sakit dan meminta izin untuk memberikan waktu di hari selanjutnya setidaknya ya untuk menjawab pertanyaan masyarakat tersebut. Marwandi sendiri juga menyampaikan permohonan maaf untuk saat ini belum dapat menyampaikan statement secara langsung karena kondisi yang tidak sehat atau sakit, dan insya Allah dia sendiri atau mungkin dalam waktu dekat ya, 3 hari ke depan lah setidaknya akan menyampaikan secara langsung. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya kita juga sama-sama ini ya mendoakan semoga Pak Marwandi Munte kembali sehat, fit, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa segera memberikan tanggapan lah terkait dengan pertanyaan masyarakat atau pendengar kita terkait dengan kapan mulai beroperasi Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, terus tidaknya kami ajak Anda untuk berbagi tanggapan, keluhan, mungkin juga ada pertanyaan unek-unek khususnya ya terkait dengan pelayanan publik di sekitar pendengar, bisa melalui nomor interaktif di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-70-8252-72.

0: Ya, baik untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, untuk Halo RRI di pagi ini, ya sepertinya kita sudahi saja ya pendengar berkaitan dengan program Halo RRI, dan tadi ada sudah masuk lah setidaknya satu pertanyaan dari masyarakat yang mungkin dengan rasa penasarannya ya terkait dengan keberadaan bangunan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berdiri di beberapa desa, kampung, khususnya di wilayah Tengah Aceh, mungkin juga di daerah-daerah lain. Ya walaupun ada sebagian yang sudah beroperasi, namun di beberapa wilayah kita khususnya itu mungkin belum beroperasi, sehingga menjadi pertanyaan kapan operasional Koperasi Desa Merah Putih mulai dilakukan. Dan memang belum terjawab langsung, belum ada respon langsung setidaknya oleh pihak terkait, karena memang kondisi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Tengah Pak Marwandi Munte yang saat ini belum begitu sehat, dan dalam waktu dekat atau beberapa hari ke depan beliau akan merespon lebih lanjut dan memberikan statement lebih jelas setidaknya terkait dengan kapan mulai operasional Koperasi Desa Merah Putih tersebut mulai berjalan di wilayah Aceh Tengah khususnya. Dan untuk Anda, terima kasih untuk kebersamaannya di Halo RRI untuk hari ini Jumat 18 September 2026. Halo RRI sendiri hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan RRI terus berkomitmen ya setidaknya untuk menjadi jembatan komunikasi antar masyarakat pendengar dengan pihak terkait untuk bisa memberikan respon, memberikan langkah siap setidaknya terkait dengan respon, tanggapan, keluhan, unek-unek masyarakat tentang pelayanan publik yang ada di sekitar. Dan pendengar, semangat selalu, salam sehat selalu untuk Anda, dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, karena masih akan terus ditemani dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indische Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging voor Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging voor Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Cinense en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adam Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Rono Dipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi, dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi, Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan. Maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun sejak tahun 2000. RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Big Brother Inc.
1: Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, sudah beranjak pada pukul 9 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, sudah di ujung waktu juga. Tugas Nur menemani Anda, saatnya Nur undur diri karena sudah hampir tuntas ya tugas Nur untuk pagi ini. Jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Nur Hayati akan hadir selanjutnya dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk saat ini bersama saya Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini pendengar, untuk kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kompastv Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa

Ya baik, selamat siang pendengar RRI Takengoni manapun Anda berada. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan dialog pada program Indonesia Sehat dengan tema dari asupan bergizi menuju generasi berkualitas, dan bersama tenaga kesehatan Nada Yana SKM MKM. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bagaimana pendengar kabar pendengar untuk hari ini ya? Dan pendengar bersama saya Yati ya, kembali menemani Anda dalam program Indonesia Sehat. Ya pendengar, kita tentu sepakat ya bahwa anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan di masa depan. Karena itu kesehatan dan tumbuh kembang anak menjadi hal yang sangat penting pendengar ya untuk diperhatikan. Nah, salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah asupan makanan bergizi. Apa yang dikonsumsi anak bukan hanya berkaitan dengan rasa kenyang pendengar ya, tetapi juga mendukung pertumbuhan, aktivitas, kemampuan belajar dan kesehatan mereka. Nah, pendengar, lalu seperti apa sebenarnya pola makan yang baik untuk anak? Apakah makanan bergizi itu harus selalu mahal dan bagaimana orang tua menghadapi anak yang sulit makan atau hanya menyukai makanan tertentu, pendengar ya? Nah, untuk membahas lebih jauh, pendengar sudah terhubung melalui line telepon bersama kita Mbak Nadayana SKM MKM selaku tenaga kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak Yana.
1: Iya, waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, apa kabar Mbak Yana untuk pagi, siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lagi sibuk nggak Mbak Yana?
1: Kebetulan nggak Mbak.
0: Nggak ya. Mbak Yana, kita langsung saja ya, kita mulai untuk bincang-bincang terkait dari asupan bergizi menuju generasi kualitas ya Mbak Yana ya.
1: Oke.
0: Mbak Nada, kalau oh, ini dipanggilnya Nada atau Yana, Mbak?
1: Biasanya orang-orang panggil saya Nada, Mbak.
0: Nada ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, siap. Mbak Nada, kalau kita bicara tentang asupan bergizi ya, sebenarnya seperti apa sih makanan yang bisa disebut bergizi dan penting untuk dikonsumsi anak setiap hari, Mbak? Silakan.
1: Baik, di sini kita akan berbincang sedikit tentang seperti apa ya makanan yang bergizi itu. Kebetulan makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi makanan bergizi ini tidak harus mahal dan mewah. Dia sudah termasuk nasi, telur, ikan, tempe, tahu, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang tersedia di sekitar kita dapat menjadi bagian dari menu sehat. Yang penting itu adalah keberagaman makanan, keseimbangan porsi, kebersihan, serta kesesuaian dengan kebutuhan anak, Mbak.
0: Kenapa ya, Mbak, pemenuhan gizi usia dini ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, Mbak?
1: Kenapa sangat penting untuk usia anak ini? Karena masa anak usia dini merupakan periode yang penting bagi pertumbuhan fisik anak. Dengan adanya perkembangan otak, asupan gizi yang cukup untuk membantu mendukung pertumbuhan kembang anak. Perkembangan kemampuan belajar, pembentukan sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan anak. Jadi pemenuhan gizi ini sejak dini juga membutuhkan membantu membangun kebiasaan makan yang baik untuk anak. Namun gizi bukan satu-satunya untuk faktor kembang anak. Dengan adanya stimulasi, kasih sayang, tidur yang cukup, dan lingkungan yang aman juga sangat diperlukan untuk anak gitu, Mbak.
0: Oke, sebenarnya Mbak, ini hubungan antara makanan yang dikonsumsi anak ini dengan aktivitas sehari-hari itu bagaimana, Mbak?
1: Makanan yang menyediakan energi dan zat gizi yang dibutuhkan anak untuk bermain, belajar, bergerak dan beraktivitas akan anak juga anak yang berkebutuhan dengan adanya energi terpenuhi memiliki bekal untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Jadi sebaiknya asupan yang tidak memenuhi kebutuhan dapat menyebabkan anak mudah lelah, Mbak, atau kekurangan berenergi. Karena itu faktor orang tua sangat perlu untuk menyesuaikan makanan dengan usia anak. Aktivitasnya dan kebutuhan anak bukan sekedar membuat anak kenyang gitu, Mbak.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, terkadang ada anggapan bahwa makanan bergizi itu identik dengan makanan yang mahal. Ini dalam tanda kutip gitu ya. Padahal di sekitar kita sebenarnya banyak bahan makanan yang mudah ditemukan ya Mbak Nada ya.
1: Iya Mbak.
0: Ini menurut Mbak Nada ini bagaimana cara orang tua memenuhi kebutuhan gizi anak dengan bahan makanan yang sederhana gitu yang ada di rumah, yang tersedia gitu kan di lingkungan kita itu seperti apa Mbak?
1: Dengan adanya tanaman-tanaman seperti pangan lokal yang mudah kita temui di sekitar kita, misalnya dengan nasi dengan telur, sayur bening, ataupun nasi dengan tempe, ikan, atau kumis kangkung, buah seperti buah pisang atau pepaya yang memiliki banyak gizi yang ada di sekitar kita itu menjadi pilihan. Kuncinya mengombinasikan makanan pokok, lauknya, dari sumber protein, sayur, dan buah. Dengan demikian, ibu dapat memenuhi kebutuhan gizi anak tanpa harus membeli bahan makanan yang mahal gitu, Mbak.
0: Oke. Kalau mungkin bisa Mbak Nana jelaskan ini bagaimana cara orang tua menyusun menu makanan gitu ya, agar anak-anak tetap bergizi dan tidak membuat pengeluaran rumah tangga menjadi terlalu besar gitu. Itu seperti apa, Mbak?
1: Jadi untuk menyusun menu makanan yang bergizi itu tidak harus mahal kan Mbak. Kita bisa memberi contoh sederhana untuk sarapan misalnya ya. Untuk sarapan menunya ada nasi, telur, dan sayur. Lalu di jadwal makan siang menunya ada nasi, ikan kembung, atau sayur bening. Lalu mungkin dari makan siang itu ada selingan ya Mbak. Ini kita boleh kasih makanan yang bergizi dan sehat kepada anak seperti buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahannya yang ada di sekitar kita seperti jambu, pisang, pepaya, jeruk, dan lain sebagainya. Lalu untuk makan malam, kita bisa kombinasi nasi, tempe, dan tumis kangkung. Jadi harga bahan pangan tersebut berbeda-beda di setiap daerah kita ya Mbak. Karena itu menu itu disesuaikan dengan perekonomian keluarga kita aja gitu Mbak untuk kebutuhan anak.
0: Oke, yang penting tetap bergizi gitu ya Mbak Nada ya.
1: Betul Mbak.
0: Iya. Ini salah satu tantangan mungkin ya Mbak Nada yang sering dihadapi orang tua adalah ketika anaknya sulit makan gitu Mbak Nada. Ada anak yang hanya mau makan tertentu gitu kan, pilih-pilih makanan. Ada yang suka cuma telur aja mungkin, nggak suka sayur gitu kan. Nah ini biasanya Mbak, apa yang menyebabkan anak ini untuk sulit makan gitu Mbak?
1: Biasanya untuk anak yang sulit makan disebabkan oleh beberapa hal ya Mbak, seperti selera makan yang berubah, rasa atau tekstur makanan yang tidak sesuka disukai oleh anak-anak, jadi terlalu banyak makan cemilan sebelum makan, kelelahan, atau pengalaman makan yang kurang menyenangkan. Jadi kondisi kesehatan itu tentu juga dapat mempengaruhi nafsu makan anak. Jadi orang tua sebaiknya tetap tenang, menghindari paksaan untuk anaknya bisa dipaksa makan. Jadi orang tua juga memperhatikan pola makan anak secara keseluruhan. Jadi misalnya anaknya tidak mau makan, sajikan saja makanan dalam porsi kecil dengan suasana yang nyaman. Dan jadwalkan makannya yang teratur, misalnya seperti sarapan, makan siang dengan makan malamnya itu biasanya kalau udah ada jadwal pasti anak akan mencari jadwal makan itu.
0: Okay.
1: Dengan adanya jika misalnya ada kesulitan lagi, maka berlangsung lama atau disertai penurunan berat badan nanti ke anak ya Mbak, gangguan pertumbuhan. Dengan misalnya ada gangguan pertumbuhan, kita kan harus konsultasi juga dengan tenaga kesehatan ya Mbak.
0: Betul. Oke. Berarti selaku orang tua harus menciptakan suasana makan yang menyenangkan gitu ya Mbak Nada ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Oke. Kalau mungkin jenis pendekatan gitu ya Mbak Nada ya, pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan orang tua agar anak ini perlahan mau mencoba makanan baru gitu Mbak?
1: Pendekatan yang paling membantu adalah ada beberapa tahap ya Mbak, menyenangkan dan tanpa ada tekanan untuk anak. Mungkin membutuhkan beberapa kali terhadap makanan baru ya Mbak, sebelum bersedia mencobanya, orang tua dapat yang pertama menawarkan dulu makanan baru bersama makanan orang tua, menawarkan makanan yang baru bersama makanan yang sudah anak-anak itu sukai.
0: Oke.
1: Lalu memberikan contoh dengan ikut makan yang makan sebelumnya gitu Mbak. Lalu mengajak anak memilih sayur atau buah ketika ketika ibunya belanja. Pokoknya anak tersebut suka dengan buah ini, ya udah kita sebagai orang tua, bapak kau beli aja asal anaknya mau makan.
0: Gitu.
1: Lalu melibatkan anak dalam kegiatan sederhana seperti misalnya mencuci buah atau memasak makanan.
0: Okay.
1: Lalu yang terakhir, orang tua juga bisa memberikan pujian atau keberanian untuk anak karena anaknya sudah mencoba, bukan memaksa atau menghabiskan makanan, seperti itu Mbak.
0: Oke, okay. Berarti misalkan anaknya mau gitu, orang tua dibeli aja gitu ya Mbak ya, pokoknya yang tapi tidak mengurangi apa ya untuk nilai gizi ya Mbak ya.
1: Iya betul Mbak.
0: Oke. Okay. Kalau di zaman sekarang kan Mbak Nada, ini anak-anak ini suka dengan apa ya namanya makanan atau jajanan gitu ya Mbak Nada ya. Jajanan minuman gitu ataupun makanan-makanan ringan, snack-snack gitu dengan rasa-rasa pemanis buatan gitu kan. Ini sebaiknya sikap orang tua ini seperti apa itu Mbak?
1: Sebenarnya sikap orang tua lebih tegas ya Mbak, karena di zaman sekarang ini banyak banget makanan-makanan yang mengandung pewarna ya Mbak, seperti minuman yang tidak, ya pokoknya yang tidak baik lah dikonsumsi oleh anak-anak, karena memicu untuk sakit ya Mbak ujung-ujungnya.
0: Betul-betul.
1: Karena minuman sekarang ini sangat bahaya dikonsumsi untuk anak-anak yang, apalagi minuman yang seribu-seribu itu Mbak.
0: Betul.
1: Itu sangat bahaya dikonsumsi oleh anak-anak karena takutnya kita ke ginjal ya Mbak.
0: Nah itu biasanya sikap orang tua itu harusnya itu seperti apa Mbak? Atau nggak usah dibelikan gitu, atau dibatasi atau gimana itu Mbak?
1: Sebenarnya sikap orang tua, sebenarnya kan orang tua udah tahu ya Mbak itu bahayanya pada gini. Kalau misalnya saya pun menjadi orang tua, saya tetap dengan pendirian saya sendiri karena udah tahu bahayanya untuk anak bagaimana. Ya walaupun anaknya tetap maksa, saya menjadi orang tua akan tidak memberinya Mbak.
0: Oke. Kalau gitu Mbak, kita kan tetap nggak ngasih gitu ya Mbak ya. Cara kita menjelaskan kepada anak itu tentang pilihan makanan sehat tanpa membuat anak-anak itu merasa dilarang atau dibatasi secara berlebihan itu seperti apa Mbak?
1: Kita kan sebagai orang tua, kita sebenarnya dapat berteman baik ya, berteman baik untuk anak, menjadi besti untuk anak. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana untuk anak, yang mudah dimengerti oleh anak. Misalnya kan, kita memberikan gambar-gambar yang baik, cerita, atau memberikan permainan yang baik, kegiatan untuk memasak. Kegiatan kita memasak yang bisa dilihat oleh anak misalnya gitu kan Mbak. Jadi makanan sehat itu membantu tubuh kita tumbuh kuat, tenaga untuk bermain, dan membuat kita siap belajar. Nah mungkin dengan kata-kata seperti itu kita memberikan kepada anak-anak, wah begitu ya Mbak.
0: Iya betul-betul. Oke, diapresiasi ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke. Dari pembahasan kita hari ini nih Mbak Nada, kita bisa melihat bahwa apa ya, membangun generasi berkualitas itu ternyata dimulai dari hal-hal sederhana pendengar ya. Dan salah satunya dari apa ya, makanan yang hadir di meja makan kita setiap hari gitu ya. Nah, Mbak Nada, menurut Mbak Nada ini seperti apa gambaran generasi berkualitas untuk Indonesia ke depan nih Mbak Nada, jika dilihat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizinya Mbak Nada?
1: Baik Mbak, generasi yang berkualitas ini adalah generasi yang memiliki kesempatan untuk sehat, tetap secara optimal, belajar dengan baik, serta memiliki kemampuan dan karakter positif ya Mbak.
0: Iya.
1: Pemenuhan gizi ini yang baik menjadi salah satu fondasi untuk mencapai hal tersebut. Namun generasi berkualitas tidak hanya ditentukan oleh makan Mbak.
0: Iya.
1: Dia termasuk pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, pengasuhan yang baik, kesehatan, dan kesempatan berkembang juga berperan penting dalam hal ini, Mbak. Karena itu, investasi gizi ini perlu berjalan bersama investasi pendidikan dan pembangunan manusia dan juga keluarga, Mbak.
0: Berarti ada faktor pendukung lainnya ya Mbak Nana ya, selain dari asupan gizi dan juga pemenuhan gizi gitu ya Mbak Nana ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Oke, kalau kebiasaan sederhana gitu Mbak Nana yang bisa kita mulai untuk hari ini terapkan di keluarga kita itu menurut Mbak Nana kira-kira apa Mbak Nana?
1: Untuk menerapkan kebiasaan misalnya ya Mbak, anak itu kan pergi sekolah ya Mbak. Sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung pembiasaan hidup sehat melalui edukasi gizi, penyediaan atau pengawasan pilihan makanan di kantin, akses air minumnya, kebersihan, serta kegiatan aktivitas fisik ya Mbak. Jadi lingkungan keluarga dan masyarakat itu juga perlu memberikan contoh yang konsisten. Kolaborasi antara orang tua, guru atau tenaga kesehatan, pengelola kantin dan masyarakat dapat membantu menciptakan ekonomi yang mendukung kesehatan pada anak, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi dengan adanya kebiasaan-kebiasaan tersebut, anak itu pasti ikut, Mbak. Karena di mindset anak itu udah lengket, Mbak.
0: Iya. Oke, berarti memang harus dibiasakan gitu ya, Mbak Nana ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Mbak Nana, sebelum kita akhiri perbincangan hari ini nih, Mbak Nana. Saya mau minta pesan ya dari Mbak Nana. Pesan apa yang ingin Mbak Nana sampaikan kepada orang tua agar lebih peduli ya terhadap asupan makanan dan kesehatan anak, Mbak Nana?
1: Berikanlah makanan-makanan yang bergizi kepada anak, karena pertumbuhan itu dimulai dari bayi sampai dewasa karena kebiasaan orang tuanya memberi makanan bergizi seperti apa. Dengan adanya pemberian makanan yang bergizi dan sehat, insya Allah hidup akan sehat selamanya.
0: Oke, siap. Mbak Nana, silakan sampaikan closing statement Mbak Nana.
1: Pokoknya salam sehat dari kami tim kesehatan, jaga kesehatan dengan adanya cuaca yang lagi ekstrim sekarang ini ya Mbak.
0: Iya.
1: Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu ya Mbak.
0: Oke. Mbak Nana, terima kasih banyak atas informasi dan penjelasan yang bermanfaat ya bagi kita semua untuk hari ini, untuk siang ini Mbak Nana, dan selamat beraktivitas kembali ya Mbak Nana ya.
1: Iya Mbak, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net ya, membangun generasi berkualitas tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar pendengar ya. Bisa kita mulai dari meja makan, dari pilihan makanan yang lebih baik, dan dari kebiasaan sehat yang dilakukan bersama keluarga dan juga lingkungan sekitar kita pendengar. Dan tidak terkecuali juga lingkungan sekolah gitu ya. Karena anak yang sehat ini membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan yang sehat pula. Ya pendengar, saya Nur Hayati pamit dari program Indonesia Sehat. Tetap jaga kesehatan, perhatikan asupan makanan keluarga, dan jangan lupa sehat hari ini adalah investasi untuk generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ya baik pendengar RRI Takengko dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu buah lagu lagi pendengar ya untuk kebersamaan kita di siang hari ini sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 18 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Brasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus, Nicolas Gonçalves, menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
0: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini. Di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
2: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
0: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Woi, maju, maju, transit, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah di...

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, kita di program Takengon siang ini masih akan kami hadirkan lagu-lagu untuk hiburan di ruang dengar Anda. Sebelum saatnya kita nanti akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Dan ragam informasi juga masih akan kami hadirkan pendengar.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Tahukah Anda, perubahan harga barang yang kita rasakan sehari-hari bisa menjadi tanda adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, kemungkinan kita untuk membeli barang bisa ikut berubah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menyikapi dengan bijak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari biasakan mengatur pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belilah barang yang benar-benar diperlukan dan hindari belanja berlebihan. Kedua, jadilah masyarakat yang peduli terhadap kestabilan harga. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas, apalagi melakukan pembelian dalam jumlah besar karena khawatir harga naik. Perilaku seperti ini justru dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketiga, dukung produk lokal. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Mulai dari keluarga, kita bisa membangun kebiasaan sederhana, mencatat pengeluaran, menyiapkan anggaran belanja, dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Inflasi adalah tantangan ekonomi yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, sementara masyarakat berperan melalui pola konsumsi yang cerdas. Karena ekonomi yang kuat dimulai dari masyarakat yang bijak. Jangan takut menghadapi perubahan harga, tetap tenang, tetap hemat, dan tetap produktif. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda yang kami ambil dari, yang kami bacakan dari laman rri.co.id. Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal itu. Hingga kini, korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang. Sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Hingga hari ini belum ada penambahan korban yang ditemukan, mendengar. Dan Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantia Nur Sasongko dalam keterangan pers yang diterima RRI Jumat 18 September 2026, ia menyebut pihaknya kini akan melanjutkan operasi evakuasi berdasarkan arahan dari pimpinan, yakni dengan mengangkat dan membalik bangkai kapal. Ya. Pendengar, ia juga menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga kemungkinan akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nantinya setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi terhadap para korban. Diketahui sejak hari kedua pencarian 129 korban hilang kapal Virgo, opsi penyelamatan setelah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal. Namun opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat operasi penyelam ditunda. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Ba, gimana mau cepat ini, gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aku ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Agoh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Laik borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat laik buat?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Asus Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Aktivis Ruhdi Sahara meminta Pemkab Aceh Tengah untuk membuka data-data penerima bantuan rumah layak huni yang sebelumnya sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Dalam temuan itu menyebutkan lemahnya proses verifikasi bantuan hingga tidak tepat sasaran. Kondisi itu terjadi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten setempat tahun ini. Menurut Ruhdi, Pemkab Aceh Tengah diminta tidak berhenti pada penyelesaian administrasi tetapi mengevaluasi proses penentuan penerima bantuan. Ia mengatakan temuan BPK terhadap program bantuan rumah layak huni dengan nilai sekitar 1,4 miliar rupiah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya, pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengan Anda hingga nanti untuk kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan siaran langsung sholat Jumat. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini.

Até o

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.31 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan solat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan penyewaan jasa scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini, Jumat 18 September 2026. Saldo awal tanggal 10 September, Rp54.904. Penerimaan sampai dengan tanggal 17 September, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 4 sampai 10 September, Rp2.140.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 11 September, Rp4.522.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid tanggal 4 sampai 10 September, Rp4.019.000. Jumlah penerimaan Rp10.681.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 17 September, Bidang Imanatul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian pembangunan Rp1.000.000. Bagian pemeliharaan Rp700.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp300.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Jumlah pengeluaran Rp4.900.000. Sumbangan sedekah infak berupa barang dan lain-lain hasil kaleng kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijriah Rp1.234.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 17 September Rp61.024.404. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Dr. Ali Mustafa MA. Sebagai imam yang terhormat Tengku Samsudduha MA. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Abdurrahman MPD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita menundukkan kepala, menghambakan diri kepada Allah, berhenti daripada rutinitas dan aktivitas kita. Berhenti daripada hiruk pikuk duniawi kita. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih melazimkan iman di dalam dada kita dan kita bermohon kepada Allah agar kiranya iman dalam dada ini tetap ada sampai ajal menjemput kita amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mempelajari dan berusaha meneladani sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah kita kelak menjadi umat-umat yang mendapat syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak hanya terlihat pada pakaian. Takwa tidak hanya terlihat pada ucapan. Takwa tidak hanya terlihat pada perbuatan kita. Akan tapi takwa juga terlihat pada apa yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada hari ini adalah sumber-sumber penyakit hati. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam diri manusia ada satu penyakit yang mana penyakit ini seringkali menyebabkan orang yang mengidapnya tidak merasa kalau dirinya sedang sakit. Penyakit ini seringkali menyebabkan orang yang mengidapnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit. Hadirin yang mulia, tubuhnya bisa jadi sehat, akan tetapi sebenarnya dia sedang sakit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sakit fisik, kalau tubuh kita, badan kita sakit, maka segera kita mencari obat. Tapi kalau yang satu ini sakit, kita lalai dan abai karena kita merasa selalu sehat. Hadirin yang mulia, ialah penyakit hati. Maka hadirin yang mulia, pertanyaan reflektif yang perlu kita kemukakan pada hari ini adalah bukan apakah tubuh kita sehat, tapi adalah apakah hati kita hari ini masih sehat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi tubuh kita, fisik kita sehat, tapi kita dalam keadaan sakit hati kita. Kita memiliki jabatan yang tinggi, tapi hati kita dikuasai oleh kesombongan. Kita memiliki ilmu yang luas, tapi seringkali kita sulit menerima nasihat dan kebenaran dari orang lain. Kita memiliki harta yang banyak, hadirin yang mulia,
tapi terkadang hati kita selalu merasa tidak cukup, dan kita rajin beribadah, tapi diam-diam kita senang melihat orang lain ketika dia dalam keadaan gagal. Dan boleh jadi, hadirin yang mulia, kita senyum di hadapan orang lain, tapi dalam hati kita tersimpan rasa iri, dendam, kecewa dan kebencian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kemudian, dari mana sebenarnya sumber penyakit hati itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Zawjiyah dalam kitab monumentalnya Ighasatul Lahfan Mimma Sayyidi Syaitan, menyelamatkan hati dari tipu daya setan, beliau menyebut setidaknya ada dua sumber utama penyakit hati ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wajima'u amradil qalbi amradu subuhat wa syahawat. Sesungguhnya sumber atau pokok berkumpulnya penyakit hati itu ada dua. Yang pertama asyubhat, yang kedua asyahwat. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama subhat. Subhat ini adalah tentang bagaimana manusia memperoleh atau menerima, melihat kebenaran, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka hadirin yang mulia, subhat ini adalah persoalan sudut pandang, perspektif dalam melihat sesuatu. Maka dia identik dengan al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu dalam Islam tidaklah mesti dia tidak pandai baca. Al-jahlu dalam Islam bukan berarti dia tidak sekolahan, hadirin yang mulia. Al-jahlu ini bisa saja menghinggapi orang-orang yang bergelar sarjana, bergelar doktor. Al-jahlu bukan mereka orang yang tidak pandai baca, akan tapi al-jahlu adalah mereka orang yang tidak menerima kebenaran. Al-jahlu adalah mereka orang yang salah cara memandang kebenaran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Ibnu Al-Qayyim mengatakan sumber penyakit hati yang pertama adalah asyubhat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhat itu tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, mana yang nasihat, mana yang hinaan, mana yang kritik, mana yang kebencian, mana yang ilmu, mana yang sekedar opini atau pendapat. Karena itu hadirin yang mulia, di zaman teknologi digital ini, jangan sampai biarkan hati kita diberi makanan berupa potongan video komentar, kabar yang belum jelas kebenarannya, pendapat manusia kita terima begitu saja tanpa kita verifikasi kebenarannya. Karena itu adalah salah satu sumber penyakit hati, hadirin yang mulia. Salah satu penyakit hati yang dihasilkan oleh subhat ini, hadirin yang mulia, yang sering diidap oleh kita adalah prasangka buruk. Rasulullah SAW mengatakan, iyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah kalian terhadap prasangka, jauhilah ia, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta, hadirin yang mulia. Seringkali hubungan antara sesama kita bukan direnggangkan oleh pengkhianatan, bukan dijauhkan oleh permusuhan, rebutan kekuasaan, bukan. Akan tapi seringkali yang menjauhkan kita dengan teman kita, saudara kita, adalah prasangka yang tidak kita verifikasi kebenarannya. Maka kata Rasul, hati-hatilah dengan prasangka. Yang kedua, penyakit yang dihasilkan oleh subhat ini seringkali adalah sombong, hadirin yang mulia. Karena kita merasa benar sendiri, orang lain salah. Bukankah Rasulullah SAW mendefinisikan al-kibar itu batarul haq wa khamtun nas, yakni menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka seringkali subhat ini, kejahilan ini, menyebabkan kita pongah dan sombong, angku di hadapan manusia yang lain, lalu kemudian kita meremehkan mereka. Yang kedua,
sumber penyakit ini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah syahwat. Syahwat ini adalah keinginan yang ada dalam diri manusia, hadirin yang mulia. Kalau subhat membuat seseorang tidak melihat kebenaran dengan benar, maka syahwat itu seringkali membuat orang tidak mau mengikuti kebenaran walaupun dia tahu sesungguhnya itu benar. Seringkali keinginan-keinginan kita yang mengalihkan kita melanggar aturan Allah, memunculkan penyakit-penyakit dalam hati kita, padahal kita tahu itu salah. Kita tahu riba itu dosa, akan tapi karena kita ingin, kita senang. Kita tahu sesuatu itu haram, tapi karena keinginan kita kuat, kita langgar, hadirin yang mulia. Maka kita tahu riya itu merusak amal, tapi karena kita ingin dipuji, ingin disanjung, seringkali kita memunculkannya. Begitupun ujub dan sum'ah dan sebagainya. Maka hadirin yang mulia, syahwat ini keinginan. Dari sinilah nanti kemudian muncul hubbud dunia, cinta, terlalu cinta akan dunia, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, kalau sudah terlalu cinta akan dunia, maka muncullah penyakit hati yang namanya iri. Maka muncullah penyakit hati yang namanya dengki atau hasad, hadirin yang mulia. Iri ketika kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi hasad dan dengki adalah ketika kita tidak rela orang lain mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, hasad ini penyakit yang sangat halus. Kita tidak mencuri milik orang lain, kita tidak mengambil hartanya, akan tetapi kita merasa tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dan kita merasa senang kalau nikmat itu Allah ambil darinya. Maka kata Rasul mengatakan, la tahasadu, janganlah engkau berhasad dengki dengan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah engkau sebagai hamba Allah yang mengedepankan persaudaraan. Hadirin yang mulia, itulah dua sumber penyakit hati yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka hadirin yang mulia, kalau khatib ingin tambahkan, maka ada dua penyakit, ada sumber lagi, yakni yang ketiga adalah dosa-dosa yang senantiasa kita dawamkan, kita lanjutkan, kita lakukan berulang-ulang, kita terus-menerus tanpa diiringi dengan istighfar dan taubat, hadirin yang mulia. Kata Rasul, dosa yang kita lakukan itu akan menghasilkan nokta hitam di dalam hati kita, dan kalau kita biarkan terus menerus, dia akan menutupi hati kita dan akan menjadi penyakit di dalam hati kita, hadirin yang mulia. Yang keempat, sumber penyakit hati itu adalah pergaulan yang salah, hadirin yang mulia. Ketika kita salah memilih teman, di mana teman-teman kita adalah orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit hati, maka hati-hati, hadirin yang mulia. Sebagaimana penyakit tubuh, penyakit hati pun bisa menular, hadirin yang mulia. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan ikut wangi. Tapi kalau engkau berteman dengan pandai besi, maka engkau akan bau asap, dan tidak jarang kau akan kepercikan dengan api-api kecil itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hatilah kita. Itulah empat sumber penyakit hati dalam diri manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran, hati itu dikategorikan pada tiga hal. Yang pertama, hati yang sehat, qalbun salim. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati. Kalau hati yang sakit, ketika dia masih memiliki air mata untuk menangisi dosa-dosanya. Tapi kalau hati yang mati, hadirin yang mulia, dia tidak lagi merasakan kalau perbuatan dosa itu sebagai sesuatu yang salah di dalam dirinya. Maka jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan khutbah yang singkat ini, marilah kita, hadirin yang mulia, bertanya kepada hati kita pada hari ini, apakah saya mudah menerima kebenaran dari orang lain? Apakah saya senang ketika orang lain mendapatkan nikmat? Apakah saya masih merasa bersalah ketika saya melakukan perbuatan dosa? Apakah saya masih beribadah karena Allah
atau karena ingin dipuji oleh manusia? Apakah pergaulan saya membawa saya dekat kepada Allah atau justru menjauh darinya? Maka hadirin yang mulia, kalau hati kita hari ini sakit karena subhat, maka obati dia dengan ilmu. Kalau sakitnya karena syahwat atau keinginan, maka obati dia dengan iman dan takwa. Kalau sakitnya karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakitnya hati kita karena pergaulan yang merusak hati kita, maka jangan takut ragu meninggalkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, agar senantiasa kita mendapatkan hati-hati yang qalbun salim. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nanti di hari akhirat orang-orang yang selamat adalah man atallaha biqalbin salim, mereka orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati-hati yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti siaran langsung salat Jumat live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kabar serluni di ruang dengar Anda.

0: Kita nanti nak kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau Sis. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Sarloni. Tarlo Jemaat tanggal 18 September 2026. Saudara, inilah kabar Sarloni selengkapnya. Bupati Aceh Tengah mudemui Menteri Luar Negeri RI Jakarta Sugiono I ruang bebuat Menlu I Jakarta Kamis Mane. Selengkapi sawahan Erani Arora.
2: Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haile Yoga MSI mudemui Menteri Luar Negeri RI Sugiono I ruang bebuat Menlu I Jakarta Kamis Mane. Pertemuan membahas sejumlah agenda strategis surum program prioritas pembangunan Aceh Tengah. Salah satu pembahasan utama percepatan sektor energi khususnya proyek strategis nasional atau PSN PLTA Pesangan 1 dan 2 si targetan mulai beroperasi bulan November 2026. Ini menjadi momentum penting kin mendukung ketersediaan energi IAC. Bupati Pemunyawahan si perlunan wan penguatan layanan kesehatan diantaranya rumah sakit Urum Puskesmas. Menlu Sugiono menyatakan dukungan kin membantu menaranan sejumlah motor ambulan kin pelayanan kesehatan masyarakat. Haile Yoga turut membahas perlu tenaga penyuluh pertanian, pengembangan sektor pariwisata urum biomasa, serta rencana pembangunan Masjid Agung Ruhama Takengan kati makin megah dan menjadi ikon Kuta. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Serluni, munyawahan.
1: Radio Republik Indonesia RRI Takengan rutin mengubaran informasi cuaca kin jemadeli. Selengkapnya sawahan Mayani.
3: Radio Republik Indonesia RRI Takengan rutin mengabaran informasi cuaca kin jemadeli. Ini bagian dari upaya menosah informasi aktual bermanfaat khususnya terkait kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh. Informasi ai siaran melalui kerjasama RRI Takengan Urum Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Aceh. Ketua Tim Siaran RRI Takengan Satiran Munyawahni. Informasi cuaca BMKG Aceh siaran jeplo melalui Pro 1 RRI Takengan I frekuensi 93 FM. Iprene program ini hadir jeplo I jam 6:30 soboh. Kati masyarakat penguk mudapet informasi mengenai kondisi perkembangan cuaca sebelum mumuloi buati. Informasi cuaca kena menjadi bagian dari layanan informasi RRI ku masyarakat. Urum ini iharap penenguk membantu masyarakat menyesuaikan buati sesuai kondisi cuaca si iperkirenena. Mahyani dari RRI Takengan munyawahni kabar Serloni.
1: Informasi selanjutnya. Kapolres Benar Meriah munengon pembangunan politeng niweh bersih I Samar Kilang. Selengkapi sawahan Mahyani.
3: Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha menentong pembangunan politeng tempat penampungan niweh bersih I kawasan pemukiman Samar Kilang Kamis 17 September 2026. Pengecekan sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat. Ta bagian dari program Bayangkari Peduli Wan Mudokong tersediai wih bersih kin jemadeli. Kapolres urung pejabat utama Polres Benar Meriah menentong langsung pembangunannya si tersebar iopat titik di Kampung Gerpa, Kerlang, Geruti Jaya, Rum Tempin Baru. Mahyani dari RRI Takengan munyawahni kabar Serloni.
1: Pembangunan Totor Baili di Kampung Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, renya menuruhan perkembangan positif sawah Kamis 17 September 2026, buati nge sawah 90%. Selengkapi sawahan Selvianti.
4: Pembangunan Totor Baili di Kampung Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, renya menuruhan perkembangan positif Kamis 17 September 2026. Buati ngesawah 90%. Pembangunan totorni ibuatan secara bersinergi urum tim Zidam Iskandar Muda urum jajaran Kodim 0119 Benar Meriah dan melibatan masyarakat setempat ken bergotong royong. Komandan Kodim atau Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arfebri Adianto SH, menyauhan sinergi antara Zidam, Kodim, urang masyarakat nih, bukti nyata semangat morom-morom uan mengatasi kesulitan iwan di masyarakat. WP berharap proses tahap hakera nguk berjalan lancar aman sehingga totora nguk munge dan segera imanfaat di masyarakat. Ari-ari takengan, Selvianti, munyawah ni kabar Serloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Serloni hari RRI takengan, nantinan kabar Serloni selanjuti jep lu uan jam satu rohul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar Serloni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indische Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging voor Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging voor Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Cinense en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo.

Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Ronodipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdul Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
3: Ya baik pendengar, dua buah lagu tadi untuk membuka kebersamaan kita di Pro Dangdut pendengarnya untuk siang hari ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di line telepon kami di 08216585 4676, dan juga melalui line WhatsApp kami di 08527082572. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Kak Nur. Dangdut ada di Priajaya nih, Kak Nur.
3: Yati nih Mas Boy.
4: Oh, Kak Yati. Suaranya sama, Kak. Gak bisa bedakan. Kemarin itu bisa kubedakan kakak ini.
3: Kok tiba-tiba berubah gitu ya Mas Boy ya?
4: Iya, Kak. Kok bisa berubah nih suaranya nih kakak ya?
3: Iya, mic-nya mungkin ini. Kalau apa ya? Kalau suara Yati kayaknya enggak berubah. Kayaknya mic-nya berubah Mas Boy.
4: Suaranya enggak. Gimana Kak? Sehat kah? Gimana kabar sehat ke?
3: Alhamdulillah, Mas Boy gimana?
4: Alhamdulillah sehat Kak, enggak ada kekurangan suatu apapun Kak.
3: Oke, alhamdulillah. Lagi di kebun kah ini Mas Boy?
4: Di rumah pulang Jumat kali.
3: Betul ya.
4: Pulang hari Jumat ya.
3: Iya, padahal baru aja habis apa tadi? Siaran langsung selat Jumat kan?
4: Iya Kak.
3: Guru nih ini Mas Boy.
4: Guru nih Kak.
3: Efek anu nih, efek apa ya? Efek kekenyangan apa? Mas Boy udah makan siang Mas Boy?
4: Sudah Kak.
3: Oke, berarti lagi apa ya, lagi santai aja lah Mas Boy ya?
4: Iya Kak, santai nih Kak.
3: Oke, siap. Mas Boy mau titip apa, kirim salam dulu atau mau request dulu nih Mas Boy?
4: Kan kirim salam dulu Kak.
3: Boleh.
4: Salam buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur ke keluarga Kak ya.
3: Amin. Mas Boy juga gitu ya.
4: Iya Kak. Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Yati, Kak Nur, Kak Ayu, Bang Bajri, Bang Budi, Bang Ari, Bang Cipro, Kak Amoy, Bang Sultan, Bang Bermahmud, Bang Herman, Kuadrat, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi, Kak Piala di Makassar, buat Anan Selvi di Tangak atau di Kawak ya. Semua-semuanya Kak, pendengar RRI Kak ya.
3: Oke, siap.
4: Oh, Bunda Ana, satu lagi Bunda Ana Kuadrat. Bunda Ana di BN 1. Bunda Penyiar 1.
3: Oke,
4: siap. Semuanya Kak ya.
3: Oke, siap Mas Boy. Ya, lagu Mas Boy. Halo?
4: Halo?
3: Iya.
4: Pak, lagunya anu Pak.
3: Apa tuh?
4: Setangkai bunga padi aja Kak ya.
3: Oke, siap. Setangkai bunga padi Mas Boy ya.
4: Iya Kak, terima kasih Kak ya.
3: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Mas Boy.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Boy seputaran Meriah Jaya ya, yang sudah bergabung. Dan ditunggu untuk lagunya Mas Boy, Setangkai Bunga Padi.

0: Assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut Seragi.
0: Oke, Pak Seragi ya?
1: Ya betul.
0: Iya, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah makan siang kah Pak Seragi?
1: Ini baru siap makan.
0: Oke, baru siap makan ya Pak ya?
1: Iya, betul, sembayangkan.
0: Betul. Iya. Mau request dulu Pak atau mau salam-salam?
1: Ya, lagu dulu.
0: Oke, siap. Apa lagunya?
1: Lagunya Pengemis Cinta ya.
0: Iya, siap Pak. Pengemis
1: Cinta. Salam-salamnya sama Kak Seti apa?
0: Yati nih Pak.
1: Yati?
0: Iya.
1: Sama Kak Yati kan selalu kan.
0: Amin.
1: Bang Mus, Kak Mui, Mbak Seti, Mbak Pita, Bang Amir Mahmud, Pak Sultan, dan itu aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Seragi ya, yang juga sudah bergabung, dan ditunggu untuk lagunya Pengemis Cinta, kalau nggak salah dari Rumah Irama ya Pak Seragi ya.

0: Dangdut.
1: Ya, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut andalan kita siang kembali, Mbak Yanti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Di sana dengan siapa Yati ngomong?
0: Dengan Herman, Mbak.
1: Bang Herman?
0: Iya, Mbak.
1: Oke, Bang Herman di seputaran mana, Bang?
0: Seputaran Pondok Balik.
1: Oh, Pondok Balik ya?
0: Iya, Mbak. Oke.
1: Sehat, Bang Herman?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Mbak sendiri gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana, Bang, keadaan di Pondok Balik, Bang?
0: Alhamdulillah, agak panas, agak mendung gitu lah, Mbak.
1: Suhu-suhunya enak, enggak panas, enggak hujan, enggak mendung gitu ya, Bang Herman ya?
0: Iya, Mbak.
1: Oke. Iya. Lagi kira-kira lagi apa nih, Bang Herman?
0: Alhamdulillah ini lagi habis makan siang, lagi habis makan, duduknya di kebun kok.
1: Kayaknya apa ya, posisinya apa? Enak kali gitu ya, Bang ya, di kebun ya. Makan siang, habis Jumatan gitu ya, istirahat di kebun, di bawah pokok.
0: Ya gimana lagi, memang tinggalnya di kebun, Mbak, kan gitu, tinggalnya di kebun.
1: Kami dulu sempat, sempat merasakan... apa ya, di kebun juga kayak mana ya bilangnya, kalau
0: ya,
1: makan bawah pohon gitu ya, Bang ya.
0: Ya gitu lah.
1: Oke, itu waktu kecil apa seru-serunya masih di kebun lah gitu ya, Bang Herman ya. Oke.
0: Iya.
1: Bang Herman
0: ini sampai besar nih, besar di kebun aja.
1: Oke, nggak apa-apa, dari kecil sampai besar di kebun ya, Bang Herman ya.
0: Iya, Mbak.
1: Oke, Bang Herman, apa ya lagu kita hari ini apa tuh, Bang Herman?
0: Lagu kita hari ini Dewi Persik aja, Mbak.
1: Dewi Persik judulnya apa, Bang?
0: Masih belum beruntung.
1: Masih
0: belum beruntung.
1: Oke, masih belum beruntung ya, Bang ya?
0: Iya, Mbak.
1: Oke, siap. Iya. Salam-salamnya, Bang Herman.
0: Salam-salamnya buat Mbak, selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan buat apa tadi yang gak masuk, Mas Boy apa siapa tadi?
1: Pak Sragi tadi.
0: Sudah, salam kenal. Dan buat Pak Abadi di Bandara Rembile. Dan buat keluarga Herman yang ada di Aceh Tamiang, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Dan buat Mbak selamat beraktivitas, Mbak, dan jaga kesehatan, Mbak.
1: Oke, siap, Bang Herman.
0: Ya udah, gitu aja, Mbak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mas Herman ya, dari seputaran Pondok Balik sudah bergabung. Dan Bang Herman juga semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, sekeluarga ya, Bang Herman ya. Dan ditunggu untuk lagunya, Bang Herman, masih belum beruntung ya, dari Dewi Persik. Ya, assalamualaikum, selamat siang ruang, kok ruang rindu sih, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, selamat siang, dangdut kita, dangdut mana-mana, Mbak Yati.
1: Oke, Bang Joy, sehat, Bang Joy?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak Yati.
1: Pulang Jumatan kah, Bang?
2: Iya, ini habis makan siang nih, Mbak Yati.
1: Tapi memang rata-rata habis pulang Jumatan, makan siang gitu ya, monitor Rita Kengon ya, Bang Herman ya? Bang Herman, Bang Joy ya?
2: Iya, betul, Mbak Yati, kalau radio itu nggak bisa lepas dari penggam kita ya, Mbak Yati.
1: Betul. Kalau tidur, radionya nih?
2: Kadang-kadang kalau tidak malam, mati. Dia nggak dikeluarkan.
1: Oke lah, nggak apa-apa, Bang Herman. Pantau terus RRI Takengon ya. Jadi pendengar setia kami ya, Bang Herman ya.
2: Siapa Bang Herman lagi?
1: Astagfirullah. Bang Joy, barusan Bang Herman masuk. Kenapa ya ini si Bang Herman?
2: Oh, mungkin ada... Mungkin.
1: Ada apa?
2: Ingatan Mbak Yati tidak muncul.
1: Iya, barusan ngingatnya karena barusan Bang Herman baru masuk gitu kan. Kebetulan Yati lagi nyariin lagu Bang Herman ini. Sorry Bang Joy.
2: Itu lagunya dari Laila Drakor, Mbak Yati.
1: Laila Drakor ya, Bang Joy ya.
2: Lala Drake judul nama itu dua.
1: Eh, apa judulnya, Bang?
2: Maimunah 2.
1: Maimunah 2. Oke, siap.
2: Dia kata aku ini Maimunah Waluk. Maimunah 2 deh.
1: Maimunah 2. Berarti ada yang satunya, Bang Joy.
2: Yang satunya. Yang satunya enggak enak musik dengan.
1: Oh, gitu. Berarti memang ada satu terus yang kedua ya.
0: Ada.
2: Kalau berarti banyak sampai 5 gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya, sampai 5. Apalagi kalau anggur merah sampai 6 berarti lagunya enggak ya.
1: Waduh, judul yang sama tapi lagunya beda ya, Bang ya. 1 2 3 4 5 gitu ya.
2: Kata-katanya tidak kehidupan sama enggak jadi.
1: Oh, oke.
2: Okay. Karena penggemar travel dari dulu kan. Oke, sama Mbak Yati.
1: Iya.
2: Pasar nanti banyak keluarga kayak Ayu dan untuk semua biar supporter dan juga abang-abang kita kita selanjutnya dan berakhir satu lagi Bapak Pilih kita Bapak Imam Taufik sehat selalu di pasarnya berantem Mbak Yati.
1: Oke.
2: Dan tidak ketinggalan juga untuk konten lagi monitor rambut selanjutnya dimana saja berada semoga selalu mereka banyak pilih.
1: Oke. Ya semoga.
2: Oke. Terima kasih Mbak Yati.
1: Baik Bang Joy, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bang Joy ya. Dan tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia gitu ya. Ya baik pendengar, sudah ada yang bergabung lagi tapi setelah satu ini Eti hadirkan lagu dan kita lanjutkan setelah lagu ya pendengar ya. Ya assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Dangdut adalah joget-joget.
1: Dangdut. Dangdut identik sama joget-joget ya Bang Mus ya.
3: Iya. Ayo tangan di atas.
1: Oke, kita putarkan dulu lagunya nanti Bang Mus tangan di atasnya di rumah aja Bang Mus ya.
3: Gak ada yang lihat.
1: Oke lah. Sehat Bang Mus?
3: Alhamdulillah baru pulang Jumatan nih.
1: Pulang Jumat.
3: Gimana kabarnya Mbak Yati?
1: Alhamdulillah, oh, kita semalam juga baru ketemu di udara kan.
3: Iya. Cuaca gimana situ?
1: Kalau di sini apa ya, siapa yang bilang ya, mendung-mendung manja katanya.
3: Oh iya, sama juga sini. Mendung, kadang panas gitu kan.
1: Berarti di simpang balik sama ya Bang ya, kayak di
3: sama juga, ya? Sama juga. Mau request lagu nih Mbak Yati.
1: Apa lagunya Bang?
3: Dari Leo Waldi.
1: Leo Waldi.
3: Racun dan bisa.
1: Sah, racun dan bisa.
3: Iya, bisa aja.
1: Apa ya bedanya racun dan bisa itu ya Bang Mus ya?
3: Iya, kalau udah kena racun pasti bukan bisa dia.
1: Betul kali.
3: Iya kan?
1: Kalau udah kena racun pasti berbisa ya Bang ya?
3: Iya. Iya. Ya tuh siapa teman-teman dulu nih?
1: Silakan Bang.
3: Terutama sekali buat Bang Herman, juga Bang Maman, Bang Almiko, juga Bang Anir Mamu, Talipa, buat Bang Semiring, juga Cik Wan di Nagaraya. Juga buat Pak Seragi, Bang Sultan, Mas Bayu, juga Mas Nawan di Jogja alias Cagung Seget. Juga buat Mas Boy, juga buat Abah Patumba. Lupa juga buat Ana, Munaya, Nisa, juga buat Padma, Nadia, Nova, Fitri, juga buat Putri. Lupa buat Mak Selvi, Mak Sada, Bunda Ana bersama Om Yasinnya. Juga buat karyawan dan karyawati RRI Tagengon di mana saya berada, mungkin lagi monitor. Biasa, kabar selamat siang aja.
1: Oke, siap.
3: Juga buat yang lagi tugas, semoga selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa.
1: Amin, ya Allah.
3: Jangan lupa lagunya ya.
1: Apa tuh Bang? Jangan lupa lagunya.
3: Jangan lupa lagunya.
1: Siap, enggak lupa lagunya. Bang Mus, ada yang lupa juga nih.
3: Gimana?
1: Bang Mus ada yang lupa untuk hari ini.
3: Apanya yang lupa tuh?
1: Kata-kata hari ini.
3: Oh iya. Kata-kata siang ini. Apa ya? hidup ini bukan ajang perlombaan.
1: Siap.
3: Jadi jangan pernah merasa tertinggal. Karena setiap orang punya proses dan rezeki masing-masing.
1: Oke,
3: nah, kan betul.
1: Betul.
3: Itu aja Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Dan langsung saja dihadirkan lagu selanjutnya. Nanti akan kita apa ya? Dicek dulu pesan WhatsApp. Iya. Sudah ada yang bergabung, nanti kita bacakan pesan WhatsApp-nya dulu. Kemudian nanti ditemani pendengar yang bergabung melalui line telepon lagi ya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita. 93 MHz Pro 1 RRI Takengon.

0: sehat selalu dan tetap semangat ya Kak Yana ya. Tadi Kak Yana request lagunya Mutiara Hatiku dari Revo Roman. Ditunggu untuk lagunya ya Kak Yana. Ya baik pendengar, ada yang ingin bergabung ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, selamat siang Kak Yana. Merequest lagu Dangdut ada untuk kita.
0: Iya. Dengan siapa di sana Kak?
1: Kak Mila.
0: Kak Nila?
1: Iya.
0: Oke, dari seputaran mana kita Kak Nila?
1: Oh, terkebayakan nih.
0: Oke, kebayakan. Sehat ya Kak Nila ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kakak
1: gimana? Kakak gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat Kak Nila, sehat.
1: Oh, merequest lagu Kak Yana. Dahlia dari Faul ya.
0: Dahlia dari Faul ya Kak Nila ya.
1: Iya. Titip salam semuanya untuk kawan-kawan semuanya. Iya. Semua yang penuh untuk terutama untuk penyiar lah.
0: Oke, siap.
1: Terus semuanya lah pokoknya enggak bisa diinsert satu ya Kak Yana ya.
0: Oke.
1: Gitu aja Kak Yana, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nila sudah bergabung. Ngomong-ngomong, ini Yati Kak, ya, Kak Nila, bukan Kak Yana. Tadi Yati bacakan pesan dari Kak Yana yang ada di Toa. Salam kenal ya Kak Nila ya. Kayaknya Yati baru ketemu Kak Yana hari ketemu Kak Yana lagi. Ketemu Kak Nila hari ini deh. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut Radio kita di Yati.
0: Mak selfie, betul kah?
2: Oke.
0: Kayak anu kita mak selfie ya, kayak apa ya, kayak orang nyebutin clue gitu ya, atau password gitu ya.
2: Tapi kok mak selfie kan? Waktu Pro Dangdut tuh mak selfie udah hafal semua penyiarnya, suaranya tuh, oh ini di Yati. Ini Kak Nur, ini Kak Ana, ini Bang Ari, udah hafal semua.
0: Iya. Apa ya, gimana cara bilangnya, lain orang mungkin lain cara apa ya? Kalau kita bilang pendengarannya kan nggak mungkin kan kasar.
2: Iya.
0: Iyalah, nggak masalah, yang penting kan apa ya, semuanya penyiar Pro satu gitu kan.
2: Iya. Iya, pokoknya semangat aja semuanya.
0: Salah-salah dikit itu aman, itu
2: aman tuh. Kok di Yati ketukar sama Kak Nur biasa tuh, karena namanya kan satu Nur Hayati, satu Nur Hasana.
0: Betul. Beda ujungnya cuma Mak Selvi ke?
2: Iya.
0: Sehat ke Mak?
2: Alhamdulillah sehat. Di Yati kayak mana?
0: Alhamdulillah sehat juga Mak. Mak iya. Lagi gimana nih?
2: Lagi di ladang duit.
0: Oh, kayak tiap hari Mama ke ladang duit ya?
2: Itulah kan nggak ada lagi, maksudnya pesta-pesta di kampung kan. Kata Pak Selvi, ayo mandah kita dulu ke duta.
0: Oke.
2: Cari cuan dulu kan.
0: Iya, lagi berbunga kah duit kita di sana Mak? Kita
2: bukan berbunga lagi, udah berbuah.
0: Oh, udah berbuah pun. Alhamdulillah. Oke lah kalau gitu Mak Selvi.
2: Kan berbuahnya pinang kan. Kopi Lampung, ada cabai, udah panen nih di hati.
0: Oh, Mama tanam pinang juga, Mak?
2: Banyak.
0: Oh, berarti di duta kayak mana suhunya? Pinang itu bisa hidup di suhu anu juga, Mak? Di suhu apa namanya itu rendah?
2: Ini kan panas.
0: Oh, panas di sana ya?
2: Dusun Tangak kan di bawahnya apa? Tetangga kita sama Mas Boy lah.
0: Berarti
2: kok Mak Selvi ke duta kan lewat Mas Boy tuh. Mas Boy, Miftahul Jannah.
0: Oh, berarti
2: kemungkinan lewat depan rumahnya, tapi nggak tahu rumahnya entah di mana.
0: Iya ya, mungkin memang jalan seputaran itu ya Mak Selvi ya.
2: Iya.
0: Iya, berarti bolehlah nanti kontak-kontak sama Mas Boy.
2: Iya. Nah, tahu kan kirim salam, cuman kemungkinan kan, kemungkinan lewat depan rumahnya, tapi kok Mita Huljana sama Dik Nopa udah pernah mampir Mak Selvi ke rumahnya.
0: Oh, oke lah, berarti bisa nanti nih Mas Boy apa kontak Mak Selvi biar bisa mampir-mampir juga gitu ya Mak Selvi.
2: Iya.

0: Boleh ya.
1: Oke. Mas Selvi.
2: Ui.
1: Langsung ya ditanya anu ya, lagu ya. Soalnya
2: lagunya Mobil dan Bensin aja siangnya.
1: Apa, Mak?
2: Mobil dan Bensin aja.
1: Mobil dan Bensin ya.
2: Tapi vokalisnya Mak Selvi kayaknya enggak ingat lagi karena di duta nih kan. Enggak bisa lihat WA.
1: Aman. Berarti siapa aja yang nyanyikan aman ya Mak Selvi ya, mau cover
2: boleh,
1: mau lagu aslinya, pokoknya kan lagunya tetap Mobil dan Bensin Mak Selvi ya.
2: Iya, kok bisa yang ori ya.
1: Iya, nanti itu carikan yang orinya, kalau enggak ada ya apa yang ada gitu.
2: Iya, boleh juga.
1: Oke, siap.
2: Salamnya terutama untuk Diati, selamat tugas, semoga sehat selalu. Amin. Semua keluarga.
1: Amin.
2: Dan dimudahkan rezekinya, ditambahkan jam terbangnya.
1: Amin.
2: Dan selanjutnya untuk kru-kru RI semuanya, terutama untuk Bapak Imam Taufik, semoga betah di RI Takengon.
1: Amin.
2: Dan untuk pendengarnya, Mak Cepi Arsen sebentar.
1: Iya.
2: Untuk Kak Tun, Bang Mus, Bang Bayu, Herman masing-masing di Timba, Abah dan Akalakun Nur di Payatumbi Baru, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
2: Mak Pita di Boom, Kak Amoy di Asir-Asir, Bu Nur di Tunya, Bang Ari ya di Lampahan. Dan Kak Apita dan Bang Iwan di Reji Bukit.
1: Iya.
2: Selanjutnya Kak Sarah, Bang Joy di Pontai, Bunda Hana dan suami lah ya.
1: Iya.
2: Di Bariatu. Dan Mas Boy tadi di Nopa dan Meta Uryana masing-masing di
1: tadi Maria Jaya, Mas
2: Boy. Tempat nggak di Maria Jaya ya? Di Digul lah, kok Mas Cepi bilang Digul. Mas Cepi ya Digul ke bawah terus. Yang belum kena senggol, besok kena senggol lagi. Kok bisa masuk sih, Mak Cepi? Tuh nggak? Pokoknya kirim salam dari Asam Pijat aja ya.
1: Oke, siap, Mak. Siap.
2: Bawa kita berizin di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mak Selvi dan untuk semua pendengar yang sudah bergabung ya. Dan kayaknya itu hadirkan lagu dulu ya, takutnya nanti nggak keputar semua lagunya. Ya langsung saja kami hadirkan Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik.
3: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
4: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
3: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
4: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
3: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
4: Oke, ma. Harus rajin makan bonan sir juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
3: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
2: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
2: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yatia di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Tapi pendengar, kita berada di penghujung ya, kurang lebih sekitar 15 menitan lagi lah kita di Pro Dangdut. Ya pendengar, mungkin kita habiskan lagu aja gitu pendengar ya. Untuk apa ya, supaya lagunya bisa keputar semua gitu kan. Ya langsung saja pendengar, kita hadirkan lagu Mutiara Hidupku dari Revo Roman.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, 54 menit telah terrealisasi dari pukul 14 waktu Indonesia Barat mendengar ya. Dan pendengar, akhirnya lagu ini nanti maka berakhir pula kebersamaan kita di siang menjelang sore hari mendengar ya, ditutup dengan Pro Dangdut. Ya pendengar, selanjutnya akan ditemani oleh rekan Fajri hingga berapa jam ke depan mendengar ya, yang pastinya masih akan kami hadirkan informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Saya Tipa Min undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mengawali jumpa kita, berikut kita ikuti Lintas Informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

0: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Aceh Tengah menjadwalkan aksi unjuk rasa 24 September 2026 mendatang. Sejumlah persoalan yang dinilai menyentuh langsung kepentingan masyarakat akan dibawa turun ke jalan, mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi, aktivitas pertambangan tanpa izin, penegakan syariat, praktik pinjaman ilegal, hingga persoalan kesehatan masyarakat. Rencana aksi tersebut mengemuka dalam diskusi internal GMNI di Kabupaten Berhawa sejuk itu. Sekali lintas informasi, nanti kali lintas informasi berikutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon di program Ekonomi Kreatif. Untuk sore ini pendengar, kita akan berbagi informasi seputar ekonomi kreatif belajar dari komunitas. Nanti kita akan ulas berkaitan dengan topik tersebut pendengar. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon berkaitan dengan topik yang kami sampaikan tadi. Pendengar, sore ini kita kembali hadir dalam program Ekonomi Kreatif, ruang berbagi informasi dan inspirasi seputar dunia usaha. Kreativitas, UMKM, dan berbagai peluang ekonomi yang bisa dikembangkan dari lingkungan sekitar kita. Nah, tema kita sore ini adalah ekonomi kreatif belajar dari komunitas. Kenapa komunitas? Karena ternyata banyak ide usaha, keterampilan, dan inovasi yang lahir. Bukan hanya dari ruang-ruang formal, tetapi juga dari komunitas. Dari sekelompok orang yang memiliki minat yang sama, kemudian saling berbagi pengalaman, membangun jaringan, dan akhirnya menciptakan peluang ekonomi. Pendengar, ekonomi kreatif pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kreativitas bisa muncul dari apa saja, dari kuliner, kerajinan, fashion, musik, fotografi, desain, konten digital, pariwisata, hingga berbagai produk yang memanfaatkan potensi lokal. Di daerah seperti di Aceh Tengah misalnya, kita memiliki banyak kekayaan yang bisa dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Ada kopi Gayo, kerajinan tangan, kemudian kuliner tradisional, seni budaya, pariwisata, hingga berbagai kreativitas anak muda. Namun satu hal yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana mengembangkan kemampuan tersebut secara berkelanjutan. Disinilah komunitas bisa memainkan peran. Melalui komunitas, seseorang tidak harus belajar semuanya sendirian. Bisa belajar dari pengalaman orang lain, mendapatkan masukan, menemukan teman berkolaborasi, dan bahkan mendapatkan akses pasar. Pendengar, iya, salah satu pembelajaran paling berharga dalam berusaha adalah pengalaman. Buku dan pelatihan memang penting, tetapi pengalaman langsung dari orang yang sudah menjalankan usaha juga sangat berharga. Misalnya, seorang pelaku UMKM baru ingin menjual produknya secara online. Ia mungkin bertanya, bagaimana membuat foto produk, gitu kan? Kemudian, bagaimana menentukan harganya, bagaimana membuat konten, bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana menghadapi pelanggan, bagaimana mengemas produk agar menarik, bagaimana mengurus legalitas usaha. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadi lebih mudah ketika ada komunitas yang bisa menjadi tempat bertanya. Karena itu, komunitas tidak hanya menjadi tempat berkumpul, komunitas bisa menjadi ruang belajar bersama. Pendengar, belajar dari komunitas juga bisa berkembang menjadi kolaborasi. Contoh sederhana, pelaku usaha kuliner memiliki produk, fotografer membantu membuat foto produk, desainer membantu membuat identitas.

Aktivitas visual, pembuat konten membantu mempromosikannya. Pelaku digital marketing membantu memperkenalkan produk melalui media sosial. Sementara, komunitas membantu memperluas jaringan. Akhirnya, satu produk tidak hanya dikerjakan oleh satu orang. Ada ekosistem yang saling mendukung, inilah salah satu kekuatan ekonomi kreatif. Bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang kolaborasi.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, enak banget.
2: Ya, mendengar saatnya kita bergabung bersama Masjid Ruhamah untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

Assalamualaikum ibadah sholat asar bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih terus akan menemani kebersamaan kita untuk sore ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Takengon.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000, Mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan pendengar Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan infrastruktur terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Gayluwes untuk memulihkan konektivitas masyarakat sekaligus memperkuat upaya pengendalian risiko bencana. Penanganan dilakukan menyusul banjir akibat luapan sungai setelah hujan berintensitas tinggi selama 6 hari sejak 9 September 2026 yang kembali memutus akses sementara pada Jembatan Aibobo, Kecamatan Belang Kejeren. Kondisi tersebut menjadi kejadian ketiga yang berdampak pada kawasan itu setelah sebelumnya mengalami bencana hidrometeorologi pada November 2025 dan kerusakan jembatan sementara pada Juni 2026. Sekian Lintas Informasi dan selamat sore.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
6: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak. Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
5: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
6: Betul banget, Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
5: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
6: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
5: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
6: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
5: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
6: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
5: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
6: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, Bergerak Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia akan terus hadir hingga nanti pukul 5 sore atau hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami selingi juga dengan informasi dari laman kbrn rri.co.id.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion, kami sampaikan satu informasi dari laman KBRN rri.co.id. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai influenza A yang memiliki kemampuan bermutasi lebih cepat. Influenza A lebih dominan dibandingkan influenza B dan berpotensi memicu pandemi jika mengalami perubahan antigenik tertentu. Demikian disampaikan oleh Unit Kerja Koordinasi atau UKK pada Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam saat konferensi pers pada hari ini, yang menjelaskan influenza A dapat menginfeksi manusia maupun hewan, terutama pada babi, sehingga mutasi virus perlu diwaspadai. Perubahan virus tersebut menjadi perhatian karena influenza A memiliki kemampuan bermutasi dan berpotensi menyebar luas. Anggraini mengatakan influenza A maupun B dapat menyerang siapa saja, tetapi kelompok tertentu berisiko mengalami gejala lebih berat. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: ai Foyer Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI, Foyer Info.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Laper nih, pesen makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi lain dari laman kbrnrri.co.id. Untuk sore ini benar menemani kebersamaan kita setelah tadi informasi berkaitan adanya influenza A yang dikhawatirkan akan menyebar lebih cepat. Dan kali ini pendengar, informasi dari laman kbrnrri.co.id berkaitan dengan asap karhutla tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar. Keterbatasan sarana menjadi salah satu tantangan ketika pembelajaran harus dilakukan dari luar ruang kelas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat, Kamius Jupaidi, menyebut pola pembelajaran disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Wilayah dengan jaringan yang stabil dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan Zoom dan pengiriman tugas secara daring. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id. Dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia sore ini dengan satu pilihan lagu penutup. Saat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh. Thank you.

Iya, Pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan ikuti Lintas 17 bersama dengan RRI Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, KKP wajibkan penggunaan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi. Informasi lainnya, tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai, 5 lokasi dinilai kritis. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebulus Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Assalam Uyin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pelaku usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk diminta menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama kegiatan penangkapan, serta turut memperhatikan keberadaan kapal lain dengan jenis alat tangkap berbeda. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Abdul Kudus menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan dan himbauan terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang serta sumber daya laut.
2: Kita sepakat di dalam ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang dan tetap juga kita harus memikirkan solusi untuk para pelaku pengguna alat tangkap di laut, karena memang pertama mereka masyarakat kita, kemudian memang posisinya adalah masyarakat kecil.
1: Sebelumnya Direktur Pengawasan Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Sahono Budianto dalam kunjungannya ke Banda Aceh juga telah menyampaikan pihaknya gencar melakukan patroli di seluruh perairan Indonesia termasuk eksekusi barang bukti hasil pengawasan.
3: Pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk terus patuh dalam memanfaatkan sumber daya dan perikanan sesuai ketentuan.
1: Adapun jenis alat penangkapan ikan yang dilarang adalah pukat hela maupun tarik, alat destruktif atau merusak seperti penggunaan bahan peledak, racun, dan aliran listrik untuk melumpuhkan atau membunuh ikan, termasuk penyalahgunaan kompresor. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Komisi Yudisial menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Komisi Yudisial Wilayah Aceh menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Kamis 17 September 2026 di Banda Aceh. Sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penyampaian laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam proses peradilan. Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Rahmanto Dwi Nugroho mengatakan laporan dapat disampaikan oleh perseorangan, kelompok, badan publik, korporasi maupun lembaga swadaya masyarakat. Ia menjelaskan laporan juga perlu memuat informasi mengenai waktu dan tempat kejadian, pihak yang melihat peristiwa serta alasan penyampaian laporan. Untuk persyaratan administrasi, pelapor perlu melampirkan identitas seperti KTP, SIM, atau paspor. Bagi advokat turut dilengkapi kartu tanda pengenal advokat dan surat kuasa khusus untuk melapor kepada KY. Sementara pelapor yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak terkait perlu melampirkan buku nikah atau kartu keluarga. Sedangkan laporan yang mewakili lembaga negara atau instansi pemerintah tidak wajib disertai KTP.
5: Dalam hal usulan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, itu berupa sanksi berat berupa pemberhentian tetap, baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hak pensiun, maka usul penjatuhan sanksi itu sekaligus sebagai usul pembentukan sidang majelis kehormatan hakim.
4: Penerimaan laporan masyarakat menjadi bagian dari pengawasan terhadap perilaku hakim sekaligus layanan publik Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kehadiran Sekolah Rakyat di Losmawi merupakan program pendidikan berasrama gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ini merupakan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dari tingkat SD hingga SMA yang diinisiasi oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim guna memutuskan mata rantai kemiskinan agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Salah seorang pemuda Kota Losmawe, Faizar Yanda, menyebutkan kehadiran program Sekolah Rakyat Kota Losmawe membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, lanjutnya, tantangan mendasar sangat kompleks, ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian pemerintah hanya berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai.
7: Program Sekolah Rakyat ini membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun kita berbicara dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini.
6: Selain masalah tersebut, kata Faizar, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaannya berbasis data transparan dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Festival Tunas Bahasa Ibu dan atau FTBI Kabupaten Aceh Barat kembali digelar sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda. Tahun ini, pelajar SD dan SMP mengikuti berbagai perlombaan berbahasa Aceh sekaligus menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa ibu. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
8: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat digelar selama 3 hari, yakni tanggal 15 hingga 17 September 2026 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan ini melibatkan pelajar tingkat SD dan SMP sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda. FTBI merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang direalisasikan melalui Balai Bahasa Provinsi, yang mana Aceh memiliki Meski beragam bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu masyarakat di berbagai daerah, namun pada pelaksanaan FTBI di Aceh tahun ini, bahasa yang diangkat dalam perlombaan adalah bahasa Aceh. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026, Lisma Nazrah, mengatakan kegiatan ini menyasar generasi penerus agar tetap mengenal dan menggunakan bahasa Aceh.
9: Jadi kita maunya penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Makanya diminta dari golongan tingkat SMP dan tingkat SD. Gitu.
8: Dalam FTBI tahun ini terdapat 6 cabang lomba, yakni buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand-up komedi, lagu jamet, calitrapane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Lisma menegaskan tujuan kegiatan bukan hanya mencari pemenang, tetapi juga membangun mental dan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa daerah.
9: Harapannya kita kan bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa atau berbahasa ibu.
8: Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, generasi muda Aceh Barat diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga menggunakan bahasa Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA sederajat di Kabupaten Setempat. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
10: Dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA sederajat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema remaja hebat, sehat dan berprestasi tanpa narkoba berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Setempat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Zulma Hadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dan edukasi dari sejumlah narasumber yang berasal dari unsur Polres Aceh Barat, Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat, serta dari Kesbangpol Kabupaten Setempat. Dengan edukasi P4GN, peran pelajar agar bisa mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif yang mendukung prestasi dan masa depan, sebab remaja merupakan generasi penerus bangsa dan harus dibekali pengetahuan serta pemahaman agar terhindar dari barang-barang haram. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Melambuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai. 5 lokasi dinilai kritis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Tim tenaga ahli BNPB Pusat bersama Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri memantau kondisi alur sungai dan sejumlah jembatan yang terdampak bencana di 14 titik kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menilai kondisi sejumlah jembatan membutuhkan penanganan khusus karena menjadi akses penting bagi masyarakat luas.
12: Ini titik lokasi juga akibat musibah bencana dahulu, yaitu jembatan Natam yang sangat membutuhkan secepatnya agar bisa diambil langkah-langkah untuk pembangunan ini karena permintaan masyarakat, karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Badar, Kecamatan Ketambi dengan Kecamatan Daruhasanah.
11: Tenaga ahli Kepala BNPB, Fatuhul, mengatakan pihaknya akan serius mendorong penanganan lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat. Dari hasil pemantauan di 14 titik, kata Fatul, sebagian besar merupakan jembatan yang berada di sepanjang alur sungai. Kondisinya beragam, mulai dari terancam terendam hingga berpotensi roboh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pendengar, melalui Blended Finance Model, BFM World Resources Institute, WRI, dorong pembiayaan 19 kelompok usaha perhutanan sosial, KUPS, di Provinsi Aceh. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
13: World Resource Institute WRI menggelar kick-off program Blended Finance Model BFM tahun 2026-2027 untuk Provinsi Aceh yang berlangsung di lokasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS Karang Putih, Kampung Balir Delong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan Pemerintah Aceh dan perwakilan kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Aceh yaitu Bandar Meriah, Abang, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Senior Manager WRI Sumatera Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun ke-6 berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Rahmat menyebutkan total dukungan untuk KUPE di Aceh mencapai 17,5 miliar rupiah dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD.

0: juga menargetkan ada setidaknya 4 desain mekanisme land finance pada KLPS dan 2 diantaranya diuji cobakan untuk mekanisme land finance tersebut.
1: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung program BFM. Menurutnya program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Bandar Meriah ungkapnya memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Ia juga menyebutkan program BFM yang melibatkan 19 kelompok usaha perhutanan sosial di 4 kabupaten kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo Agroforestry, Madu Trikona, MPTS Agroforestry, dan ekowisata dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target volume net sink 2030. Tagor juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kapasitas kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan, dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah kepada Kementerian Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Bupati berharap program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.
2: Jadi alhamdulillah bapak-bapak sudah datang membantu kami, dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Anang, sudah kita perhatikan apa yang kita lakukan. Karena kita nggak mungkin lepas bentar itu aja, tanpa bimbingan, jadi seperti saat ini, tanpa bimbingan, tanpa bantuan teknologi, dan bantuan mungkin dibimbingkan dan lain-lain. Saya sangat yakin Pak, tadi saya sudah berkolaborasi semuanya bisa jadi ringan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan WRI. Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima 4 wilayah, yakni Bandar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.
3: Kalau saya mencoba menguraikan, hanya skema perhutanan sosial yang nyata-nyata, ada skema lain, misalnya BPPH, kemudian BPKH, tapi yang nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu hanya skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial yang hari ini di Aceh sudah mencapai 200.000 hektar Pak Direktur, kemudian dari 200.000 hektar itu ada 8 kelompok hutan adat, dan juga ada beberapa sekarang berproses pertek di kementerian. Kami juga berharap yang sedang berproses ini juga cepat ditetapkan. Kemudian dari skema perhutanan sosial ini akan lahirnya KUPS. KUPS ini adalah skema bagaimana membuat kelompok perhutanan sosial itu adalah bisa bermandiri secara bisnis. Mandiri secara bisnis berarti ada sebuah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu juga harapan kami bincang-bincang dengan Pak Rahmat, program ini harus bisa sampai ke pasar, jangan hanya masyarakat memproduksi hasil sebagaimana kita lihat di luar, tapi tidak memiliki pasar. Berjanji Pak Rahmat dan kami, Pak Rektor, ini juga sebagai bahan evaluasi Pak Rahmat tentunya ke depan. Berjanji beliau akan mengantarkan semua yang dihasilkan oleh kelompok UGS ini sampai dengan pasti.
1: Melalui program tersebut diharapkan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada. Bambang Syafri, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
5: Kita telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia.

0: pulau eh. Pembiasaan salat sunat duha jadi prioritas SDIT Al-Fat sebelum pembelajaran akademik di kelas. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: SDIT Al-Fat Kota Sabang membiasakan peserta didik melaksanakan kegiatan bernuansa ibadah sebelum memulai pembelajaran akademik di kelas. Rutinitas tersebut dilakukan setiap pagi setelah kegiatan JLS atau senam dengan sholat duha dan dilanjutkan hafalan surat-surat pendek. Kepala SDIT Al-Fat Kota Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI menerangkan kegiatan sholat duha menjadi rutinitas harian yang diikuti seluruh siswa, khususnya peserta didik kelas 1 dan 2. Pembiasaan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kegiatan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.
2: Alhamdulillah SDIT Al-Fat itu kami membiasakan anak-anak untuk memulai aktivitas sebelum belajar akademik. Mereka itu melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah. Itu setiap hari memang pembiasaan kami setiap pagi di sekolah.
1: Pembiasaan sholat duha dan hafalan surat pendek telah diterapkan sejak anak-anak pertama kali masuk sekolah. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aktivitas tambahan, tapi juga menjadi bagian dari rutinitas siswa selama mengikuti pendidikan di SDIT Al-Fat.
2: Insya Allah, alhamdulillah anak kelas 2 udah banyak menghafal almat surat tanpa melihat buku almat suratnya, mereka sudah bisa membacanya sampai habis.
1: Pihak sekolah berharap para siswa SDIT Al-Fat tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi juga tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan memiliki adab yang baik. Pembiasaan kegiatan keagamaan sejak dini diharapkan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter siswa. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah mengalami kecelakaan tunggal di Subulussalam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah atau CPO mengalami kecelakaan tunggal di lintas perbukitan Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut terjadi lantaran armada pengangkut CPO itu mendadak mengalami kegagalan mesin saat melintasi tanjakan di lokasi kejadian. Kapolres Subulussalam melalui Kasat Lantas Polres Subulussalam Ibtu Hardiansah membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran awal serta keterangan saksi di tempat kejadian perkara, kendaraan diduga hilang kendali.
4: Lokasi terjadinya pakai lantas tunggal terhadap sebuah kendaraan pengangkut CPO. Tepatnya di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Hal ini bisa kita lihat bersama, saat ini masih dilakukan evakuasi terhadap mobil yang ada di tempat ini. Namun dalam hal ini tidak ada korban jiwa, hanya terjadi pada sedikit perlambatan arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Selatan. Namun demikian kami juga terus menghimbau kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan terus berhati-hati untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.
3: Selain posisi truk yang menghalangi sebagian badan jalan, tumpahan CPO yang melebur ke bahu dan ruas jalan menjadi ancaman tersendiri bagi para pengendara karena permukaan aspal menjadi sangat licin. Untuk mengantisipasi bahaya kecelakaan susulan, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan milik CPO guna menutup jalan yang tertumpah minyak menggunakan pasir. Demikian, Juprianto laporkan.
0: Harhubnas di Singkil disuruh perkuat konektivitas transportasi. Berikut laporan Salihin Barus.
5: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
6: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih, hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, ada jajaran kami insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
5: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan terakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang, demikian sudah kita ikuti bersama Lintas 17 dari RRI Banda Aceh. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hai, for yay info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for yay info.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion pukul 17.49 waktu Indonesia Barat masih dengan pilihan lagu-lagu Gayo yang terus menemani kebersamaan kita untuk sore ini. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takion.

0: kacang, bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas?
0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Ya jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
2: In Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan cek fakta untuk sore ini ya. Pendengar, ya, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut undur-undur dapat digunakan sebagai obat diabetes dengan cara dibersihkan kemudian dikonsumsi beberapa ekor setiap hari. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook Al-Hawai pada Selasa. Unggahan tersebut memperlihatkan cara menangkap ubur-ubur dalam pasir. Dalam video terdengar suara pria menjelaskan bahwa undur-undur adalah obat ampuh untuk diabetes sambil menunjukkan cara menangkapnya menggunakan sedotan. Dan pendengar, berdasarkan penelusuran dari Tirto bahwa klaim mengkonsumsi beberapa ekor undur-undur setiap hari merupakan obat diabetes yang paling ampuh, termasuk untuk diabetes yang sudah mengalami komplikasi adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu, ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info.

Iya, pendengar Pro 1 RRI, Takyam selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita, dan nanti juga kita akan ikuti pengajian SU Al-Quran langsung dari Masjid Ruhamah Takengon.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

حي على الصلاة.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Taiwan hingga di sini tugas saya menemani Anda saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menutup persamaan kita malam ini, kita ikuti warta berita sentral bersama Pro 3. Nanti ada rekan Ari akan melanjutkan dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.

0: Nan Karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga, Malaysia, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengundang Malaysia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: Yang 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
5: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
5: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
11: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
5: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Alhamdulillah, pada tahun ini
13: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
12: Dalam hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
14: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekranasda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
13: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
15: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus lakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
16: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
15: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
17: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
15: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter.

0: Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
1: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri, dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
0: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
2: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan Emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
0: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
5: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
6: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan main yang kami berani, sebuah mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
4: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi

laga menarik, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pendengar sehat-sehat selalu ya semuanya. Selamat malam para pendengar semuanya. Kembali lagi berjumpa bersama saya Ari yang akan membawakan rangkaian program sampai dengan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita ya. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buatnya Bang Pajri tadi ya, yang sudah menemani waktunya pendengar dari pukul 3 sore sampai dengan setelah maghrib tadi ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita akan mengikuti mimbar agama ya, yang berjudul lingkungan. Lingkungan menjaga alam adalah amanah. Baik pendengar, selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjaga alam adalah amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, lingkungan adalah rumah bersama. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan tanah yang menghasilkan makanan, serta hutan dan sungai yang menjaga keseimbangan kehidupan, semuanya merupakan karunia Allah. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membuang sampah ke sungai mungkin terlihat sebagai tindakan kecil, tetapi jika dilakukan oleh ribuan orang, dampaknya bisa besar. Menebang pohon tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, hadis ini sangat sering kita dengar dan menjadi pengingat bahwa seorang muslim seharusnya memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Mari mulai dari sekarang, kita coba dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan barang sekali pakai, tanam pohon, hemat air, jaga sungai, dan jangan merusak hutan. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Dan ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mewariskannya dalam keadaan baik kepada anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

Ya baik pendengar, saat lagi kita menantikan kumandang azan sholat isya dari Masjid Rahmat Takengon. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengaran Anda. Sembari kita menantikan kumandang azan sholat isya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya baik pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Republik Indonesia Dodi Hamgodo mengunjungi lokasi tanah longsor di Kampung Sanehen, Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat 18 September 2026 siang tadi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi longsor yang mengancam rumah warga sekaligus memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan aman. Sebelumnya, longsor di Kampung Sanehen terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Aceh Tengah. Material longsor menghantam dan menghancurkan rumah warga serta menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dalam peninjauan itu, Menteri PU meminta dilakukan kajian teknis termasuk uji geoteknik untuk mengetahui kondisi dan kestabilan tanah. Hasil kajian akan menjadi dasar dalam penentuan langkah penanganan terhadap kawasan terdampak.

0: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: Banyak amat paketnya, borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas, atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh,

Ya baik pendengar, kami hadirkan mini drama dengan tema anti korupsi dan judul sekali lagi. Produksi dari RRI Takingon. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Malam itu hujan turun pelan. Di sebuah kamar, Fajar duduk menatap ponselnya. Di sampingnya, Rian sedang duduk santai. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai Rian sadar. Fajar sudah terlalu lama tersenyum sendiri melihat layar ponsel.
1: Jar!
2: Oi,
1: kamu kenapa?
2: Kenapa apanya?
1: Senyum-senyum sendiri.
2: Ya, biasalah.
1: Biasa apa? Aku kenal kamu udah lama ya, Jar. Kalau kamu senyum sendiri gitu, biasanya ada dua kemungkinan nih.
2: Apa coba?
1: Dapat uang, apa dapat masalah nih?
2: Aduh, belum dua-duanya kayaknya.
1: Nah, terus apaan dong?
2: Nih, lihat nih.
1: Hah? Judi?
2: Shhh, pelan aja.
1: Kenapa harus pelan? Emangnya judi bisa dengar?
2: Ya nggak gitu juga. Udahlah, aku cuma coba sebentar.
1: Sebentar apaan? Dari tadi udah hampir setengah jam loh ini.
2: Ya kan karena belum selesai juga.
1: Kapan selesainya?
2: Bentar, sedikit lagi nih.
1: Nah,
2: apa?
1: Kalimat itu dari tadi sekali lagi.
2: Santai, slow. Ini beneran terakhir ini.
1: Kalau kalah gimana?
2: Kalau kalah ya berhenti.
1: Kalau menang?
2: Berhenti juga.
1: Bagus, akhirnya ada keputusan yang masuk akal.
2: Nah, sekarang diam dulu. Aku mau konsentrasi nih. Yes.
1: Menang?
2: Menang lah, lihat nih.
1: Wah, lumayan nih.
2: Lumayan apanya? Ini bagus tahu.
1: Ya udah, ambil biar cepat selesai.
2: Sabar sebentar.
1: Sebentar apa lagi?
2: Kalau sekali lagi menang, bisa lebih banyak lagi nih.
1: Wait. Gak gitu, bro. Tadi kamu bilang kalau udah menang berhenti. Terus ini apa lagi?
2: Ya iya emang.
1: Kamu kan udah menang. Gak ada apa-apa lagi, menang banyak.
2: Itu dia. Betul.
1: Terus berhenti?
2: Betul.
1: Terus?
2: Ya, setelah menang, ya sekali lagi.
1: Jar.
2: Santai, aku tahu batas kok.
1: Batas itu kamu yang bikin atau permainan ini?
2: Ya aku dong yang bikin.
1: Yakin?
2: Ya iyalah yakin.
1: Ya udahlah, tapi kalau nanti kalah jangan salahkan siapa-siapa ya.
2: Ya enggak lah, selalu aja. Aku ini lagi hoki nih.
1: Orang kalau sedang hoki memang biasanya merasa tidak pernah terkalahkan.
2: Ya karena memang lagi hoki, mau apa lagi coba? Ya.
1: Nah lo.
2: Udahlah, gak apa-apa.
1: Kan, aku bilang juga apa, berhenti aja.
2: Ini bisa nih, satu kali lagi nih.
1: Kamu kalah sekali.
2: Iya.
1: Terus?
2: Ya, balik lagi.
1: Balik kemana?
2: Ya balik modal lah.
1: Kamu baru menang loh.
2: Ya kan terus tadi kalah.
1: Makanya berhenti.
2: Ya kalau misalkan berhenti sekarang, yang hilang ya hilang.
1: Ya memang.
2: Ya udah aku mau ambil lagi nih.
1: Jar, uang menang yang ada tadi masih ada?
2: Ada sih sebagian tapi.
1: Ya udah ambil aja yang itu.
2: Enggak gitulah, belum.
1: Belum apa?
2: Aku mau tambah dikit lagi.
1: Lah ini anak, untuk apa?
2: Jadi kalau menang nih, biar bisa lebih besar lagi.
1: Ini udah di luar prediksi BMKG, mulai berubah.
2: Berubah? Berubah kayak gimana?
1: Tadi kamu main karena ingin menang, sekarang kamu main karena tidak mau menerima kekalahan.
2: Ya iya, itu kan sama aja.
1: Tidak sama.
2: Ah udahlah. Atur-atur aja nih Rian nih, atur sana hidup kamu. Aduh.
1: Sudah Jar.
2: Duh bentar.
1: Kalah lagi?
2: Kayaknya sih ya nih.
1: Udahlah berarti.
2: Ah bentar lah.
1: Jar denger gak sih?
2: Aku ini bisa balikin nih. Kamu duduk manis aja di sini, slow aja, jangan gerak, jangan ganggu aku.
1: Lah, ini anak bebal bedah. Terus gimana caranya?
2: Ya apalagi, main lagi dong.
1: Itu bukan jawabannya, Jar.
2: Ya terus aku mau gimana?
1: Ya berhentilah.
2: Ah, kamu gampang ngomong doang.
1: Ya memang, karena yang menekan tombol dan main kan bukan aku.
0: Fajar terdiam. Ia membuka dompet.
1: Jar.
2: Apa? Tenang. Masih ada kok.
1: Berapa?
2: Ya, cukuplah.
1: Cukup untuk apa? Sebiji permen.
2: Ah, sekali lagi nih.
1: Jangan, udah dong, cukup.
2: Aku cuma depo dikit lagi, dikit aja.
1: Itu uang apa?
2: Ya, uang. Masa iya daun?
1: Iya, aku tahu itu uang. Maksudku uang siapa?
2: Ya, uangku lah. Masa iya uang tetangga ada sama aku? Aneh aja kamu nih.
1: Jar.
2: Apalagi?
1: Itu uang listrik kan?
2: Iya, ini uang listrik.
1: Kamu pakai untuk judi?
2: Ya kan cuman pinjal. Aku pasti bisa balikin kok.
1: Jangan, Jar.
2: Santai aja ngapa sih, ah. Kalau aku menang, langsung aku ganti.
1: Kalau kalah?
2: Ini gak bakal kalah pokoknya.
1: Kamu tadi juga bilang gak akan kalah. Buktinya?
2: Yan, aku cuma butuh satu kali kemenangan. Udah.
1: Untuk apa? Menang banyak lagi?
2: Ya untuk balikin yang tadi lah.
1: Terus kalau udah kembali?
2: Ya aku berhenti.
1: Serius?
2: Iya serius.
1: Aku serius, Jar. Jangan pakai uang listrik lah.
2: Iya tahu.
1: Kalau memang tahu, kenapa tangan kamu masih pegang uang itu?
2: Ya karena aku mau menyelesaikan yang ini.
1: Judi tidak menyelesaikan masalah.
2: Aku tuh cuman butuh nasihat. Aku gak butuh ceramah.
1: Gak gitu, Jar. Aku sedang mencegah kamu bikin masalah yang lebih besar.
2: Iya. Sekali lagi nih.
1: Jar.
2: Sekali lagi.
0: Fajar menatap layar. Tangannya perlahan turun. Ia menatap ke arah dompet. Kosong.
2: Habis.
1: Jar.
2: Habis semuanya nih.
0: Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sampai suara ayah terdengar dari luar kamar. Jar.
2: Iya ya.
0: Uang listrik yang ayah titip tadi besok terakhir harus dibayar ya. Jar.
2: Iya ya.
0: Kenapa diam?
2: Uangnya udah habis ya.
0: Hah? Habis? Maksudnya gimana?
2: Iya habis.
0: Kamu pakai atau gimana nah?
2: Iya ya.
0: Untuk apa? Jajan.
2: Untuk judi.
0: Astagfirullah nak. Fajar. Hujan masih terdengar. Fajar menunduk. Rian tak lagi bercanda. Fajar.
2: Maaf ya.
0: Ayah belum tanya soal maaf. Ayah tanya kenapa?
2: Ya aku pikir tadi bisa menang.
0: Terus?
2: Awalnya menang.
0: Terus?
2: Ya terus kalah ya.
0: Terus kamu lanjutin?
2: Iya ya.
0: Kenapa?
2: Karena aku mau balikin uang yang kalah itu.
0: Terus?
2: Ya jadinya habis ya.
0: Fajar, uang itu ayah titipkan karena ayah percaya sama kamu. Bukan karena ayah tidak punya tempat lain untuk menyimpannya.
2: Ya Fajar tahu ya.
0: Kalau kamu butuh uang, kenapa nggak bilang?
2: Karena Fajar malu ya.
0: Malu meminta bantuan ayah, tetapi tidak malu mempertaruhkan uang yang ayah titipkan.
2: Maaf ya, maaf.
0: Ayah kecewa. Bukan karena uang listriknya habis. Uang itu bisa kita cari lagi, bisa ayah cari. Ayah kecewa karena malam ini kamu memilih percaya pada perjudian daripada percaya sama ayah.
2: Fajar benar-benar salah ya, maaf ya.
0: Ayah tahu kamu salah. Yang ayah nggak tahu, apakah besok kamu masih akan mengulanginya?
2: Janji enggak ya?
0: Jangan jawab karena sedang takut. Jawab karena kamu memang ingin berhenti.
2: Iya, Fajar ingin berhenti.
0: Kalau begitu, buktikan sama ayah. Ayah pergi, Fajar tetap diam. Beberapa detik kemudian, Rian duduk di dekatnya.
1: Jar,
2: aku malu, Yan.
1: Aku tahu.
2: Tadi aku merasa sedang mencari uang, sekarang aku sadar. Aku malah membuat masalah.
1: Kamu bukan cuma kehilangan uang, tapi...
2: Tapi apa?

0: Kamu bilang mau berhenti. Kalau kalah, kamu bilang mau balikin modal. Kapan selesainya, Jar?
1: Berarti aku nggak boleh mencoba sama sekali nih.
0: Tidak boleh.
1: Ya kenapa?
0: Karena kamu sudah tahu akibatnya, kan? Apa kejadian dengan ayah tadi? Kamu belum sadar.
1: Iya sih.
0: Jar, tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang ini. Tapi juga jangan tambah masalah lagi.
1: Udahlah, cukup.
0: Yakin?
1: Yakin, kali ini aku nggak mau ada kata sekali lagi dari mulutku. Cukup.
2: Malam itu, Fajar belum menyelesaikan semuanya. Uang listrik masih harus dicari. Kepercayaan ayahnya harus dibangun kembali. Dan kesalahan yang ia lakukan harus ia pertanggungjawabkan. Tapi ada satu hal yang berubah. Fajar akhirnya berhenti mengejar apa yang sudah hilang. Karena dalam perjudian, kekalahan sering membuat seseorang berpikir, kalau saya coba sekali lagi, mungkin semuanya kembali. Padahal, satu kali lagi bisa menjadi dua. Dua bisa menjadi berkali-kali. Dan tanpa sadar, yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar uang, kepercayaan keluarga, waktu, kesempatan, dan masa depan. Kalau Anda sedang berada di titik yang sama dan dalam hati masih muncul kalimat, sekali lagi saja, berhenti sebentar. Jangan tekan apapun. Jangan tambah. Jangan kejar uang yang sudah hilang dengan mempertaruhkan uang berikutnya. Karena tidak ada kemenangan yang sebanding dengan kehilangan keluarga dan kepercayaan orang-orang yang menyayangi kita. Berhenti bukan berarti kalah. Kadang, berhenti adalah satu-satunya cara untuk menang sebelum semuanya terlambat. Jangan tunggu semuanya hilang, baru berkata cukup. Katakan cukup sebelum terlambat. Perjudian tidak pernah menjanjikan masa depan. Masa depan dibangun dari pilihan yang kita ambil hari ini.

Ya baik pendengar, itu tadi mini drama ya dengan tema anti perjudian dengan judul Sekali Lagi. Ya semoga pendengar-pendengar yang masih ya mungkin ya ada yang masih bertahan dalam kondisi seperti itu, semoga mendapat hikmahnya ya.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kami sampaikan berita seputar Tagengon. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Tagengon, memperkuat jejaring kolaborasi nasional melalui penandatanganan kerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 16 September 2026. Dalam rangkaian evaluasi dan persiapan pelaksanaan PPG tahun 2026, serta rapat kerja Asosiasi Program Studi PPG Perguruan Tinggi Keagamaan di Red Top Hotel Jakarta. Forum yang diikuti pengelola PPG dari berbagai perguruan tinggi keagamaan tersebut membahas sejumlah agenda strategis diantaranya persiapan pelaksanakan PPG prajabatan, PPG mata pelajaran umum, serta penguatan penjamin mutu dan kualitas LPTK penyelenggara PPG. Kerjasama antar lembaga juga diarahkan pada penguatan kompetensi pengelola prodi, penyelarasan kurikulum PPG, serta pengembangan dan peningkatan mutu jurnal ilmiah PPG. Pendengar, untuk info lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya pendengar, sekilas informasi ya, baru saja atau sedang terjadi ya kebakaran di Pasar Pagi Lama Kampung Bom Kabupaten Aceh Tengah malam ini sedang terjadi. Di video yang kami terima terlihat kobaran api cukup besar dan juga pemadam kebakaran sedang berjibaku di lapangan ya. Semoga tidak ada korban ya, korban jiwa ya pendengar ya. Baik pendengar, kami himbau untuk pendengar semuanya yang sedang berada di jalan, jika melihat atau mendengar sirine pemadam kebakaran, segera memberi akses selebar-lebarnya untuk mempermudah petugas damkar kita untuk menuju ke lokasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita beralih ke Kabupaten Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri bersama Kapolres Agara AKBP Rujianto Dwi Purnomo menghadiri pemusnahan 105 knalpot brong hasil penindakan kepolisian. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Aceh Tenggara Kamis 17 September 2026. Pemusnahan tersebut turut dihadiri Sekda Aceh Tenggara Yus Rizal, Perwakilan Dandim 0108, Agara, Kadis Pendidikan Julkifli, para camat serta Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara Nasruddin. Bupati Salim Fakhri mengimbau masyarakat khususnya kalangan remaja untuk tidak lagi menggunakan knalpot brong yang menimbulkan suara bising dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pendengar, untuk informasi lanjutnya atau informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Ya pendengar, Anda mendengarkan Lintas Pro 1 Talking One pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sistem penyediaan air minum atau SPAM Oregon di Aceh Tengah rusak parah akibat bencana longsor akhir November 2025 lalu. Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu kini membangun SPAM baru di pinggir Danau Laut Tawar. Menteri PU Dodi Hanggodo sempat meninjau SPAM di Bukit Oregon, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Jumat 18 September 2026. Tempat pengolahan air di sana terlihat hancur. Menurutnya, SPAM yang hancur berkapasitas 1 kali 50 liter per detik. Pihaknya membangun SPAM baru dengan kapasitas 2 kali 50 liter per detik sehingga bisa menyalurkan air bersih untuk sekitar 12.000 kepala keluarga. SPAM yang dibangun baru itu disebut mampu mencukupi kebutuhan air bersih warga sekitar Danau Laut Tawar dan Kota Takengon. Kementerian PU akan menambah SPAM lagi bila sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada besok hari.
0: Lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Sekarang kita sudah masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya baik pendengar, bagi yang mau menelpon boleh langsung nih di 082165854676. Atau yang malu-malu nih untuk ngobrol bareng saya di sini, ya boleh langsung ya mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp, ada di 085270825272. Baik pendengar, saya ulangi untuk nomor teleponnya ya, telepon biasa ya, bukan telepon WhatsApp ya. Bisa langsung di 082165854676. Bagi para pendengar yang mau menelpon, jangan lupa pulsanya atau paketnya dicukupkan ya. Jangan nanti baru nelpon bentar, putus tuh tengah jalan. Baik pendengar, untuk yang mau request lagu, kirim-kirim salam. Kita masuk ke lagu era 1970-an sampai dengan tahun 2000-an ya pendengar ya.

0: bisa.
1: Ya pendengar, untuk penelpon masih saya tunggu di 082165854676. Jangan lupa siapin paket teleponnya ya. Dan juga yang malu-malu untuk nelpon boleh request lewat WA ya, atau pesan singkatnya boleh di 0852 7082 5272. Hilangmu tiada berganti. Jangan lupa pendengar, kita sudah masuk ke ruang rindu untuk lagu era 1970 sampai dengan tahun 2000-an. Mungkin ada lagu-lagu yang menjadi kenangan ya, yang mungkin kangen seseorang, atau mungkin ada salam yang mau dititipkan, boleh nih langsung di 082165854676, atau bisa melalui pesan singkat di 0852 7082 5272. Ada yang mau lagu prajabatan nih katanya. Lagu apa itu kak?

0: Ya pendengar, ada penelpon perdana kita, langsung kita angkat aja. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: ya, ya. Dengan siapa?
1: Apa di bintang?
0: Maaf, tolong diulangi, kurang terdengar ya bang ya.
1: Dengan siapa di bintang?
0: Bintang, bang siapa tadi?
1: Kapal.
0: Siapa bang?
1: Dafa di bintang.
0: Dafa di bintang. Oke bang Dafa, apa kabar malam ini bang Dafa?
1: Sehat, awang sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ini bang. Gimana kondisi di bintang bang? Hujan kah atau memang lagi santai-santai nih bang? Udaranya.
1: Lagi santai sambil ngopi ini bang.
0: Nah, cuacanya gimana bang?
1: Cuacanya agak
0: mendung.
1: Cuma agak mendung sedikit lah bang.
0: Oh iyalah, yang penting kita sekarang lagi wanti-wanti semoga hujannya juga tidak lama-lama ya bang, kalau hujan ya bang Dafa ya.
1: Iya, bang.
0: Gimana bang Dafa, mau kirim-kirim salam dulu atau mau request lagu nih bang Dafa?
1: Salam-salamnya buat semuanya salam kan?
0: Buat semua, oke. Okay. Lanjut bang.
1: Buat kawan-kawan, apa lagi pertemuan kan?
0: Iya, lanjut.
1: Itu aja bang, lagunya.
0: Apa itu? Apa itu bang?
1: Kangen band terdalam itu bang.
0: Kangen band?
1: Apa Peter Pan terdalam?
0: Peter Pan yang terdalam, boleh-boleh bang ya. Itu tahun 2000-an sih, ya boleh-boleh bang ya. Peter Pan tunggu, yang tunggu, terdalam kan? Ya yang terdalam, oke bang, boleh bang. Lanjut bang.
1: Ya bang.
0: Oke bang, terima kasih bang atas atensinya bang. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu bang Dafa. Iya, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, itu tadi ada Bang Dafa ya. Dari mana tadi? Waduh, dari mana tadi ya? Beliau minta penelpon perdana kita nih, minta Peter Pan yang terdalam. Boleh? Nanti coba kita putarkan ya pendengar ya. Kita terima lagi nih penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam bang.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Berbagi memori, berbagi. Saya juga lupa.
2: Sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Kak Ita nih di Toa bang.
0: Siapa?
2: Ita di Toa.
0: Kak Ita di Toa.
2: Iya bang.
0: Kak Ita di Toa, sehat Kak Ita?
2: Sehat bang.
0: Lagi
2: kantong cuma kering kan bang?
0: Waduh, sama itu kak. Cara ngebasahinnya gimana ya kak ya? Bisa disiram, bisa tumbuh duit gak ya?
2: Belum tentu bisa kak bulan ini nih bang.
0: Kak Ita lagi ngapain di rumah Kak Ita?
2: Dengarkan RRI selalu di pagi sampai sore bang. Sampai
0: Manta
2: malam lagi.
0: Pendengar setia nih Kak Ita nih.
2: Ya sampai didong nanti malam
0: bang. Oh sampai didong, berarti kakak standby sampai didong nih.
2: Iya bang, gak mati-mati tuh bang, nanti kalau udah bangun tidur udah azan subuh lagi bang.
0: Wah mantap nih. Ternyata Kak Ita nih pendengar setia nih. Cuman kayaknya nelpon sama saya baru perdana ya.
2: Dari kemarin gak sering nih bang.
0: Enggak, sama saya sih, sama Ari.
2: Iya, iya, baru kali ini terasa bang.
0: Oh gitu, salam kenal ya Kak Ita ya.
2: Iya bang ya.
0: Iya, Kak Ita mau salam-salam dulu atau mau request lagu langsung Kak Ita?
2: Salam-salam dulu buat Pak Ginting.
0: Buat Pak Ginting, oke lanjut.
2: Iya. Mau ngasih pesan bang.
0: Apa itu pesannya?
2: Bahasa Karo boleh.
0: Gimana?
2: Bahasa Karo boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Nanti diartikan pakai bahasa Bayu.
0: Saya gak paham nanti. Silakan Kak Ita, silakan, silakan.
2: Buat Pak Ginting, pelaru surkam merawa, belahkam teman guru pagi. Kalau ngomong gayanya bisa nih bang.
0: Apa itu? Bahasa gayanya apa itu?
2: Buat Pak Ginting, tidur pemengas-mengas.
0: Tidur mengas-mengas. Lanjut.
2: Bubur kampung murid lanjuti.
0: Ada lagi kak?
2: Request lagu aja bang.
0: Boleh, apa lagunya Kak Ita?
2: Lagu Karo juga bang.
0: Lagu Karo, tahun berapa itu kak?
2: Ya.
0: Kalau tahun 2000-an boleh sih saya carikan nanti. Tapi kalau yang terbaru di luar konteks sih kak. Atau lagu nostalgia aja deh kak. Lagu nostalgia aja kita. Malam ini kita lagu nostalgia nih kak.
2: Oh, lagu nostalgia. Ini kan itu nostalgia nih, itu Bang, lagu lama.
0: Boleh, judulnya apa, Kak?
2: Ranting.
0: Ranting.
2: Ya, bencah.
0: Bentar, bentar. Ranting.
2: Bencah.
0: Bencah.
2: Buruk.
0: Ranting, bencah, buruk, gitu.
2: Ya.
0: Penyanyinya siapa, Kak?
2: Usman.
0: Okay. Ya, Bang. Nanti coba saya carikan ya, Kak. Kalau nggak ada, nanti kita ganti dengan apa ini, Kak?
2: Lagu Leto aja, Bang.
0: Leto.
2: Ruang Rindu.
0: Leto, oh, sesuai dengan tema ya, Ruang Rindu.
2: Iya, Bang.
0: Mantap, ya, mantap. Bang. Bisa nih saya jadikan backsound nih. Ya. Ya, terima kasih, Kak Ita. Salam-salam, ya, ada lagi, Kak?
2: Nggak ada lagi, Bang.
0: Oke, terima kasih, Kak Ita, untuk atensinya. Ya, salam buat keluarga dan sehat selalu.
2: Ya, Bang, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Kak Ita ya, dari Toa. Salam buat Pak Ginting katanya. Cuman saya gak ngerti sih bahasa Karu tadi. Walaupun sudah ditranslate juga, saya masih bingung tadi ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Kirim memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
3: Itu kan.
0: Iya.
3: Dari Bu Ida.
0: Bu Ida. Bu Ida di mana, Bu Ida?
3: Di Arul Item.
0: Bu Ida Arul Item. Sehat, Bu Ida ya? Bu Ida sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Yang penting kita harus sehat selalu ya, Bu Ida ya.
3: Iya.
0: Iya, Bu Ida mau salam-salam dulu nih atau mau langsung request lagu, Bu Ida?
3: Aku minta lagu Gadisku.
0: Gadisku?
3: Iya.
0: Gadisku. Siapa penyanyi?
3: Dari
0: Bu Ida?
3: Trio Lides.
0: Coba nanti saya carikan ya, Bu Ida ya.
3: Ada kan?
0: Nah, nanti nggak apa-apa. Nanti coba saya carikan sambil ada lagu pertama nanti kita putarkan. Coba kita carikan ya. Iya. Nah, salam-salamnya, Bu Ida.
3: Salam untuk Bang Hari, salam kenal.
0: Salam kenal kembali.
3: Udah gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mendengar ada Bu Ida ya, Arul Item. Singkat, padat, jelas. Pendengar, masih saya tunggu nih beberapa penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu perdana ini. Dari yang terdalam ada lagi dari Noah ya, atau Peter Pan. Masih kita tunggu.

Pendengar, masih ada yang menelpon lagi untuk sebelum kita putarkan lagu. Karena nanti kalau udah lewat jam 9, ntar penelpon pada tarik selimut nih. Masih saya tunggu di 082165854676. Atau nanti setelah saya putarkan lagu, saya bacakan pesan singkat ya, boleh di 0852 7082 5272.

Baik pendengar, untuk yang mau request lagu boleh dari mancanegara, lagu lokal kita Indonesia atau lagu-lagu lainnya ya. Yang penting lagunya itu bertema nostalgia. Dari 70-an, 80-an, 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Wild and free, I can feel the sun. Your every wish. Ya baik pendengar, karena tidak ada penelpon lagi nih, karena mungkin masih malu-malu kucing ya, atau malu-malu untuk ngobrol bareng saya. Kita dengarkan pendengar yang terdalam dari Noah.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Ya pendengar, bagi yang masih punya waktu nih, yang lagi istirahat nih, boleh langsung nelpon di 082165854676. Ini lagunya, requestannya dari Kak Ita di Toa nih, kayaknya saya jadikan background aja ya, cocok nih kayaknya pendengar ya.

0: Ya pendengar, masih saya tunggu di 082165854676 untuk jalur telepon. Atau mungkin yang malu-malu ya untuk ngobrol bareng saya di sini bisa langsung ke 085270825272. Itu untuk pesan singkat ya, atau WhatsApp ya pendengar. Ya baik pendengar, kita baca aja dulu ya, sebelum kita terima penelpon, kita baca pesan singkat dulu nih. Ada dari Bang Mus nih, Bang Mus Simpang Bali. Assalamualaikum Bang Ari, mau request lagu dari Boy Sandi. Ya, waalaikumsalam Bang Mus, Boy Sandi ya. Jangan ditanya, gak boleh nanya dong Bang Mus ya. Salam buat semua, buat yang lagi tugas, salam kangen aja. Kata-katanya ini, kita masuk nih ke kata-katanya nih. Sabar itu tak mudah. Banyak orang bisa berkata sabar, tapi tidak semua orang tahu bagaimana deritanya orang dalam kesabaran itu. Sakit tanpa luka, menjerit tanpa suara, menahan air mata tanpa bisa bicara. Waduh, Bang Mus kayaknya lagi galau nih Bang Mus. Bang Mus kalau galau jangan sendiri Bang Mus, sambil ngopi enak tuh Bang Mus. Ada lagi nih, Ruang Rindu. Nah, rindu bersama lagu kenangan Atta Bung Ari. Dia gak mau disebutkan namanya nih, penggemar rahasia ini. Katanya putar aja lagunya ya. Yang pertama kali Pance Pondak ya. Boleh nanti coba kita putarkan, tapi bukan versi AI ya. Saya putarkan nanti yang pertama kali dari Hari Parintang, boleh, Dato dari Pance Pondak ya. Pendengar ada penelpon, langsung saya terima. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu, bersatu kita untuk mengenang rindu masa lalu.
0: Aduh. Ada penambahan nih, Bang Jaya.
1: Iya, tambahan ini enggak lah. Ini di AS ini, Bang.
0: Oh, di AS ada Bang Herman ini dari Amerika.
1: Ya, betul sekali dengan saya sendiri.
0: Atau Aceh Selatan ya, Bang Herman ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana Bang Herman, udah lama gak nelpon nih? Sehat Bang Herman?
1: Oh, ini kan kadang-kadang sibuk Bang, tapi walaupun sibuk apapun RRT Herman tetap dimonitor Bang, kadang-kadang masuk aja yang gak sempat.
0: Asik memang Bang Herman ini ya. Ini kalau bisa kukirimkan kulkas dari udara, kukirimkan ini Bang. Gimana Bang Herman kondisi di Aceh Selatan ya, aman-aman?
1: Kondisi sekarang ini Bang lagi hujan ini.
0: Oh, lagi hujan di sana? Waduh.
1: Ah, lagi hujan ini Bang.
0: Tapi sekali-sekali boleh lah ya hujan ya, karena itu juga rahmat lah Bang ya.
1: Iya rahmat, kita kan keistimewaan umat muslim inilah yang sebenarnya kita kan semua bersyukur kan.
0: Benar.
1: Yang ditujukan kepada umat muslim ini apapun semua itu kita wajib syukur, tapi bukan dalam arti kita harus misalnya musibah bersyukur, tapi kan gak harus musibah selalu kan gitu.
0: Iya benar, dalam musibah kita ambil hikmahnya kan gitu Bang.
1: Ambil hikmahnya, iya
0: ya. Ya Bang Herman.
1: Karena Tuhan itu tak akan memberi cobaan dia kalau hambanya tak sanggup menjalani.
0: Benar sekali, memang itu. Bang Herman kayaknya tadi baru jadi khatib Jumat ya.
1: Iya. Gimana Bang? Sekedar tahu gitu-gitu aja Bang.
0: Siap, mantap itu Bang Herman. Jadi saling mengingatkan juga lah kita ya kan. Tapi kalau kami
1: ya kan,
0: kalau kami
1: di sini era-era kan sementara era kan era kita nanti terus berjalan. Yang pasti kita masuk era tua lagi kan.
0: Benar sekali Bang Herman.
1: Jadi kan generasi-generasi yang era sekarang ini kan perlu kita perdengarkan kalau dia mau mengikuti apa arahan yang sementara waktu ini jika mencari, kalau apa skala kita masih ada kan.
0: Oke. Memang Bang Herman kalau kami di Takengon ya, atau benar meriah dataran tinggi ya. Kalau untuk hujan ya alhamdulillah namanya rahmat ya, karena bisa untuk siapa kita bilang yang menanam cabai kan gitu Bang.
1: Ya sama Bang, sama di sini pun gitu juga, petani juga di sini banyak.
0: Iya benar Bang. Kalau panas kita salah, hujan terus-terusan juga salah. Jadi ya kita ambil
1: hikmah manusia Bang.
0: Benar sekali Bang Herman.
1: Itu Bang Herman, memang sifat luar manusia itu, hujan salah kadang pada salah, padahal enggak ada salahnya kan.
0: Tapi yang pastinya kita harus ambil hikmahnya dari apapun
1: kejadian. Hikmahnya, ya. Panas pun kan ada juga hikmahnya. Misalnya kita mau jemur, jemuran kok nggak panas coba, gimana mau jemur kan?
0: Basah terus Bang.
1: Basah terus ya kan, nggak bisa kering-kering ya.
0: Iya. Bang Herman gimana, mau kirim salam dulu atau langsung mau request lagu nih?
1: Saya coba salam-salam dulu ini.
0: Boleh lanjut.
1: Sama Bang Ari, lagi tugas kan.
0: Terima kasih.
1: Bang Budi, Bang Cibro, Bang Pajiri, Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Ana, Kak Ita, salam kenal Kak Ita sama Bang Dinting ya kan.
0: Oh iya, salam kenal.
1: Jadi, ya Kak Ita sama Bang Dinting ini serasi kali orangnya, mesra kali saya lihat nih.
0: Kak Ita sama, oh sama
1: siapa? Sama Bang Ginting, sama suaminya kan.
0: Oh karena sama dia, Bang Ginting, suaminya itu.
1: Iya suaminya dulu katanya kan, pasti iya dong.
0: Oh baru tahu saya nih.
1: Dia kan gini, dia kalau nyenggol gak nyenggol yang lain aja, cuma untuk suaminya aja kan, gitu. Tapi gak apa, saya numpang salam kenal gak apa kan.
0: Gak aman itu, tapi makanya lagunya langsung Ruang Rindu ya.
1: Tapi ini juga saya agak ini juga penasaran apakah orang Medan atau orang Gayo, tapi nggak tahu juga ya.
0: Tapi dia bisa bahasa apa tadi, bahasa Karo?
1: Bahasa Karo ya.
0: Mungkin orang Medan ini.
1: Mungkin lama di Karo atau baru pulang ke Gayo ya. Atau lama di Gayo baru pulang ke, nggak tahu lah kita kan.
0: Iya benar sih Bang Irman.
1: Yang jelas Kak Ita punya dua dimensi bahasa yang kita tahu, Gayo sama Karo kan gitu.
0: Iya, tapi jangan sampai nanti dikeluarkan bahasa-bahasa yang lain kita yang bingung ini Bang.
1: Oh iya enggak lah.
0: Lanjut Bang Irman, lanjut.
1: Iya, kemudian Bang Mamat, Bang Iwan, Bang Aramiko, Kak Afifa, Kak Amoy, Mas Elfi, Mak Pita, Fitri di Baliatu juga dia yang ada di KRJ, juga yang ada di Asing.
0: Iya.
1: Kemudian Kak Nadia, Kak Ida, salam kenal buat Bu Ida ya tadi ya.
0: Bu Ida tadi ada dari Arulitan ya.
1: Salam kenal Bu Ida, buat Jamilah juga. Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Pak Royimo, Naba Patumba.
0: Iya, sama Abang.
1: Bang Irun, Bang Sadirun, Bang Sultan di Celala, keseluruhan. Oh ya, Kayana, wah, Kayana juga hari ini yang ada Fatimah juga ya.
0: Iya.
1: Kemudian keseluruhannya ya, dari A sampai Z lah Bang, di kop yang sudah maupun yang belum.
0: Iya.
1: Ya, kalau yang belum, tolong senggol-senggol, yang sudah ingat-ingat aja kan gitu. Ini dia sudah duluan dari kita masuk. Kelupaan nama kita di senggol ya apa-apa. Yang penting hatinya ingat ke kita dong.
0: Iya. Kalau Bang Herman kan? Dari AS semua langsung ingat ini Bang. Apalagi Amerika Serikat terlalu jauh.
1: Iya rawan sekali kok Amerika. Kalau Amerika Serikat benaran rawan sekali sekarang ini ya.
0: Iya benar juga ya Bang. Bang Herman mau lagu apa Bang Herman?
1: Ini lagu apa kita ini?
0: Kita lagu nostalgia malam ini Bang.
1: Nostalgia?
0: Abang mau lagu apa itu? Lagu dari 70-an sampai tahun 2000-an lah.
1: Oh iya, saya coba ini aja lah, Ahmad Albar sama Fitri Nika Asri ya, jangan berduka.
0: Ahmad Albar.
1: Ya, sama ini? Nika Asri ya, Fitri Nika Asri ya, jangan ada duka.
0: Wait, Niki Astri ya? Niki ya. Astri ya. Judulnya Jangan Ada Duka.
1: Jangan Ada Duka.
0: Jangan Ada Duka. Yang penting okay. Harus happy. Ada tambahannya gak
1: ya,
0: Bang?
1: Ya happy dong, happy. Iya happy. Walaupun ada uang tak punya uang, yang penting happy.
0: Yang penting happy terus kita Bang.
1: Iya. Oke.
0: Iya. Terima kasih Bang Herman.
1: Oke bang. Salam sehat dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman ya dari Amerika Serikat ya, alias Aceh Selatan. Salam sehat juga Bang Herman. Sehat-sehat selalu ya dan salam buat keluarga. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Berbagi
0: rindu memori lewat lagu. Dengan siapa ini Bang?
2: Ya tapi beramah ya tapi.
0: Karena suara, kalau suara laki ini Bang, waduh, namanya suara di telepon ini, bingung kita mengingatnya ini Bang.
2: Suara ada suara khasnya gitu ya.
0: Kecuali ada yang memang suara khasnya baru enak saya ngingatnya ini, ya kan?
2: Ini suara khas saya nih Bang Rik.
0: Ini kalau Bang Herman lagi bukan lah ini, atau Bang Herman penuk balik bukan ini, Bang Bayu kan ini.
2: Salah juga ini Bang Ri.
0: Salah lagi?
2: Salah lagi tuh jauh hati daripada depan Bang Ri pada hati itu Bang Ri.
0: Siapa Bang? Kalau Bang Joy juga kayaknya bukan ini.
2: Ah itu betul Bang Joy ini tuan saya.
0: Bang Joy kayak kenapa beda-beda suara Abang nih? Apa karena jaringan nih Bang Joy?
2: Karena saya dengar suara nih Bang Ri.
0: Kayaknya kalau suara kayak gini Bang Joy Ponsa ini lagi semangat nih ya.
2: Bukan semangat, ini lagi minum air panas nih Bang Ri.
0: Kenapa minum air panas Bang? Meleleh lah lidahnya, kopi lah Bang, kopi.
2: Oh, kopi makin ngantuk tuh Bang Ri.
0: Makin ngantuk ya Bang minum kopi ya.
2: Makin ngantuk, makin suara saya nada yang rendah tuh. Tapi kok minum air panas, hangat, makin semangat ya
0: Bang. Melek mata tuh ya Bang, terbuka mata tuh ya.
2: buka kebun kopi bikin ngantuk aku.
0: Pokoknya Bang Joy malam ini Bang Joy harus dengar pakai sound system besar nih Bang Joy.
2: Oh nggak bisa, nanti dia terlarang kemana
0: kita itu. Bang Joy, gimana Bang Joy di daerah Benar Meriah Pondok, aman Bang Joy?
2: Alhamdulillah aman-aman terkendali Bang Ari.
0: Nggak hujan ya Bang Joy ya?
2: Tadi sebentar sekitar jam 8 gerimis. Berhenti
0: dengan hari. Oh gitu, saya nggak tahu nih di luar hujan atau enggak, karena saya nggak bisa ngelihat sih, gelap ya Bang.
2: Namun ini cuaca gelap sampai jam hari ya, tapi ya. Angin agak kencang sedikit nih.
0: Oh gitu, ada angin-angin spice boy ya Bang ya?
2: Iya betul.
0: Kayaknya Bang Joy sambil muniru nih ya? Sambil muniru gak di rumah nih?
2: Oh enggak Bang Ari, ini sambil nonton-nonton sambil mendengar radio nih.
0: Oh bisa fokus ya Bang, nonton sambil mendengarkan ya?
2: Iya nontonnya di pikirkan tuh namanya radionya besar kan gak
0: aktif. Yang penting ada caranya ya Bang ya?
2: Satu mata kita di TV, satu kuping kita ke radio kan.
0: Mantap Bang Joy ini memang. Bang Joy mau salam-salam atau mau request lagu langsung Bang Joy?
2: Ya, request lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa Bang Jai?
2: Lagu apa nih Bang Ari, malam ini?
0: Kita ke nostalgia ya Bang ya, 70-an sampai 2000-an lah.
2: Ya, saya lagu dari ini ya, dari...
0: Siapa?
2: The Mercies ya.
0: Siapa? The Mercies?
2: The Mercies.
0: The Mercies, judulnya Bang?
2: Tapor dia.
0: Apa?
2: Di Tapor Training, gak bisa malam ini.
0: Lagu apa itu Bang?
2: Patronik dari The Mercies bisa.
0: The Mercies bisa sih kan, The Mercies kan lagu ini ya, lagu nostalgia ya Bang ya?
2: Pas aja, tapi di cover remix bisa ya.
0: Di cover remix AI ya Bang ya?
2: AI bisa kan?
0: Kalau AI kayaknya agak berat sih Bang, karena kan gimana ya Bang? Yang asli aja boleh Bang ya?
2: Oh yang ori aja ya?
0: Yang ori aja.
2: Dari The Mercies. Judulnya Gara-Gara Cinta ya.
0: Gara-Gara Cinta? Gara-Gara Cinta kenapa Bang? Jatuh hati kah Bang? Atau patah hati ya Bang?
2: Kamu sebenarnya kan Gara-Gara Cinta baru terjadi ya semuanya.
0: Gara-Gara Cinta.
2: Kalau tidak ada cinta mana ada terjadi apa-apa Bang Ari.
0: Betul sih Bang.
2: Gara-gara itu semuanya Bang Ari.
0: Memang cinta gak salah, cuman ujung-ujungnya disalahkan ya Bang ya.
2: Iya itu kan gara-gara cinta semuanya. Kita ada kawan, ada teman dan sebagainya gitu lah Bang Ari. Sama pekerjaan.
0: Iya betul.
2: Kita cinta juga kan.
0: Betul juga sih Bang Joy. Memang ya, dari mata turun ke hati, dari hati jatuhlah cinta ya Bang ya.
2: Gitu juga ya Bang
0: Joy. Ya Bang John, lanjut Bang Joy untuk salam-salamnya, mungkin nanti ada penelpon berikutnya ya.
2: Bang Aris, keluarga kayak selalu ya.
0: Amin, terima kasih buat Bang Joy juga ya.
2: Bang Penyiar, Dokter RI Takengnya dengan saya berada. Semoga selalu mereka Bang Aris ya.
0: Amin.
2: Tidak lupa pula untuk abang-abang kita yang lebih jaga di bawah pengasapan ya.
0: Iya.
2: Semoga saya selalu sama bertugas untuk abang pengasapan kita ya.
0: Iya benar Bang Jai.
2: Ya, dan untuk bapak pimpinan kita, teman tertib.
0: Iya.
2: Ada tiba-tiba saya seperti ini ya.
0: Amin.
2: Tidak lupa pula untuk teman-teman kita Bang Ari dari penggemar RI Tadjana di mana saya berada.
0: Iya.
2: Selalu aja untuk mereka Bang Ari.
0: Oke, terima kasih Bang Joy.
2: Ini lagunya tadi dari The Mercies,
0: Gara-Gara Cinta. Oke Bang Joy, nanti saya carikan, saya masukkan ke dalam list antrian.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Bang Joy ya, saya terkadang suara Bang Joy ini terkadang besar, terkadang santai, makanya saya bingung nih membedakan yang pendengar. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, Bang.
0: Iya, halo dengan siapa, Bang? Di mana, Bang?
3: Mas Boy, Bang. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Boy.
3: Rindu sama Bang Ari.
0: Mas Boy sehat,
3: benar,
0: Mas Boy.
3: Benar kabar sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, Mas Boy. Mas Boy gimana sehat nih?
3: Sehat ya, Bang.
0: Alhamdulillah. Mas Boy di Meria Jaya kan? Halo?
4: Halo Bang.
0: Halo, gimana? Ini Mas Boy kan? Bener kan?
4: Suaranya kecil kan di sini Bang.
0: Waduh, masa iya kecil Bang? Padahal saya udah teriak-teriak nih di sini nih Bang.
4: Bentar Bang, aku kecilin radio Bang ya.
0: Nah, itu yang cocok tuh. Ini kayaknya bukan Mas Boy deh ini.
4: Iya Bang.
0: Ini Bang Herman dari ini ya? Oh bener Mas Boy kan? Meria Jaya.
4: Iya Meria Jaya Bang.
0: Iya gimana suaranya udah bagus nih Mas Boy?
4: Suaranya kecil kecil ya Bang.
0: Gak apa-apa lah Mas Boy, daripada besar kali nanti sakit telinga Mas Boy. Mas Boy gimana Mas Boy? Kondisi Meria Jaya aman kan?
4: Aman terkendali Bang.
0: Cabai gimana cabai? Durian?
4: Belum, masih bunga Bang.
0: Oh masih bunga?
4: Udah anu tuh. Anu Bang, bilang sama Bang.
0: Kapan tuh Mas Boy kira-kira?
4: Bulan 3 Bang.
0: Oh bulan 3 kita panen durian ya, enak tuh Mas Boy. Iya,
4: nanti bunga Bang.
0: Boleh lah, nanti kita ke kebun durian ya Mas Boy ya.
4: Kadang Abang pun kenal tuh sama Mas Boy.
0: Iya kalau lihat orangnya mungkin kenal, karena saya dasarnya ronga-ronga sih Mas Boy.
4: Abang kan lampahan kan?
0: Dasarnya saya ronga-ronga loh Mas Boy.
4: Ronga-ronga Bang ya?
0: Dekat kan?
4: Kita kok. Tepekan pun di rong-rong
0: apa. Nah itu makanya mungkin pas lihat orang nanti, oh ini orangnya. Mas Boy, mau salam-salam atau mau apa itu namanya? Mau request lagu?
4: Dulu, Bang.
0: Boleh, lanjut.
4: Salamnya buat Bang Ari, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, sekeluarga. Bunda Ana, Bunda Ayu, Bunda Selvi, Bunda Yati, Bunda Nur. Bang Tajri, Bang Budi, Bang Debro, Kak Piola di Makassar, buat Kak Fatmawati di Aceh Jaya.
0: Iya benar.
4: Buat Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kwadrat, Bang Kak Bunda Anga di Kwadrat.
0: Siapa lagi?
4: Buat Bang Mut, Bang Bayu, Bang Adi di Sukarame, Kak Ida dari mana Bang?
0: Kak Ida tadi ada dari Arul Hitam.
4: Dari Arul Hitam ya? Salam kenal sama Kak Ida.
0: Salam Kak, kenal.
4: Tadi ada yang di Toa tadi siapa Bang?
0: Yang di Toa ada Kak Ita nih, di Toa.
4: Kak Ika di Toa, anak terapi di Bergang, semuanya Bang, dengar RRI Bang.
0: Oke Mas Boy.
4: Lagunya nih Bang,
0: apa
4: dari
0: itu?
4: Pengantar Tidur Bang, Rati Purwasi judulnya terserah Bang.
0: Oh Rati Purwasi, Rati, ya. bentar.
4: Pengantar Tidur Bang.
0: Rati Purwasi. Judulnya terserah saya nih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Boy ya? Toki durian kita nih. Mas Boy sehat-sehat selalu Mas Boy. Salam buat keluarga Mas Boy. Mas Boy pengen lagu Rati Purwasi tapi judulnya terserah saya katanya. Boleh nanti coba saya cari satu ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waduh.
5: Waalaikumsalam.
0: Mas, jangan terlalu dekat dengan radio dong.
5: Oh iya, ya oke.
0: Iya, Bang dengan siapa di mana, Bang?
5: Wakmun di Lampahan.
0: Wakmun di Lampahan. Wakmun sehat, Wakmun?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Wakmun ini Lik Kasmun ya?
5: Iya, Wakmun.
0: Wakmun ya. Sehat, yang penting sehat-sehat lah, Wak ya.
5: Iya. Ada request lagu, Bang.
0: Boleh, Wakmun. Apa itu judulnya, Wakmun?
5: Gereja Tua dari Pambes.
0: Gereja Tua Pambes ya. Boleh salam-salam Wamun, gak mau?
5: Salamnya untuk penggemar RRI di Pakengon.
0: Iya.
5: Dari Sabang sampai Merauke. Itu aja Bang.
0: Terima kasih Wamun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Wamun tadi ya dari Lampahan nih, Gereja Tua Pambers. Oke kita terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahli kata-kata kita masuk nih. Saya harus minta kata-kata dua kali nih.
6: Ini dengan Aramiko di Kota Biren, Bang.
0: Oh, Aramiko. Saya kirain tadi Bang Mus tadi. Bang Aramiko kayaknya perdana ya nelpon sama saya ya?
6: Ya, perdana sama Bang Demi di stok lama ini, Bang.
0: Oh, stok lama. Cuman dengan penyiar KW Premium ya, Bang ya?
6: Iya, salam kenal buat Bang Hari.
0: Salam kenal Bang Aramiko.
6: Salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Salam sehat juga Bang.
6: Iya.
0: Bang Aramiko di Biren tadi ya?
6: Iya, sebelumnya pernah di Lux semua juga Bang.
0: Oh gitu, Bang boleh Bang kirimkan kopi Cirasa tuh Bang?
6: Oh boleh Bang, boleh. Insya Allah Bang, tenang Bang.
0: Iya. Malam ini belum kena kopi nih Bang.
6: Waduh. Apalagi cuaca dingin Bang ya?
0: Iya Bang, kalau kena kopi apa kopi saringnya Cita Rasa ya kalau nggak salah ya?
6: Cita Rasa ya?
0: Iya, yang di Jalan Ramai ya?
6: Benar.
0: Iya. Bang, lagi ngapain nih Bang Aramiko?
6: Lagi santai saja nih Bang, lagi menikmati semilir angin malam ini.
0: Panas kan? Di Biren panas loh Bang ya?
6: Panas ya.
0: Jangan lupa pakai kipas hati Bang.
6: Ya itu dia Bang.
0: Jangan kipas angin Bang ya, kipas hati.
6: Iya.
0: Iya Bang Miko, mau request atau mau salam dulu nih Bang?
6: Saya kira kalau salamnya di jamak saja atau di ini saja Bang, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya, gimana itu?
6: Salam sehat semua, panjang umur, lancar rezekinya kan.
0: Amin. Lanjut Bang.
6: Di belak Abang Hari juga salam sehat, panjang umur.
0: Salam sehat kembali Bang.
6: Alhamdulillah Allah SWT.
0: Amin.
6: Kalau sempat lagu diputarkan Bang ya kan.
0: Oke siap Bang, apa itu lagunya Bang?
6: Maulana Wijaya.
0: Lagu lama ini Bang ya?
6: Apa namanya, tidak terlalu lama kali lah Bang.
0: Lagu-lagu 2000-an boleh lah. Apa judulnya Bang?
6: Oh harus lagu lama begitu Bang?
0: Kita malam ini Bang lagu nostalgia nih Bang.
6: Oh gitu.
0: Kita lagu nostalgia Bang kan, jadi.
6: Oh iya.
0: Boleh lah lagu-lagu nostalgia ya, kita coba ya. Lagu apa itu Bang?
6: Kalau begitu
0: lagu apa?
6: Tommy G. Pisa aja Bang. Terserah apa saja judulnya.
0: Tommy G. Pisa ya, boleh ya. Boleh bebas ya Bang ya?
6: Bebas aja, bebas.
0: Oke, boleh Bang Aramiko.
6: Baiklah Bang, terima kasih. Berizin,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Bang Aramiko ya, dari Biren nih. Pendengar setia kita, cuman baru bergabung dengan saya. Ini salam kenal ya Bang Aramiko ya. Nanti kita jumpa-jumpa lagi di udara Bang Aramiko. Pendengar, karena waktu kita 70 menit lagi ya? Enggak dong, masih ada, iya deh 70 menit lagi. Jadi pendengar, saya coba putarkan dulu ya, daripada lagunya ntar gak keputar nih. Ada Trio Labels, Gadisku, dan juga ada yang pertama kali, Hari Parintang, cover dari lagu Panci Pondang. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Jangan ditanya darinya siapa tadi? Boy Sandi ya. Ini requestannya dari Bang Mus ini, yang Bang Mus simpang balik. Pendengar, kita kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, masih ada waktu untuk saya terima telepon pendengar ya. Ini ada di 08216585 01 08216585 4676. Pendengar, saya terima telepon. Halo, assalamualaikum. Waduh. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, bersama Bang Ari Premium.
0: ini siapa ya? Ini siapa ya?
1: Ayo, siapa?
0: Lagi kena tebak-tebakan saya ini. Ini kalau saya betul dapat apa nih hadiahnya nih? Ada hadiahnya enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Maunya apa?
0: Maunya apa ya? Saya belum dapat kopi.
1: Kopi.
0: Ini kayaknya Bunda Hana ya?
1: Betul.
0: Nah kan? Nah bener, kasih hadiah dong. Bunda Hana sehat, Bunda Hana?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Om Yasim sehat?
1: Sehat.
0: Ini jangan tiba-tiba suara berubah ya, saya kaget Bunda.
2: Ada,
0: nah kan, nah ini. Kan. Mbak, baru juga dibilang. Baru juga dibilang, langsung muncul tuh Om Yasim tuh. Om, jangan marah-marah ya Om ya. Bunda mau salam-salam dulu atau mau request lagu langsung Bunda?
1: Kemesraan
0: ini. Oh iya. Kemesraan ini bareng Om Yasim janganlah cepat berlalu. Ya Bunda kan?
1: Hari pulang jam berapa besok
0: pagi? Saya enggak, saya nanti malam pulang Bunda.
1: Sekitar. Oh malam pulang?
0: Malam pulang, karena besok juga saya kan masuk malam lagi nih. Jadi kalau gak pulang ya, masa iya saya mau 48 jam di kantor terus Bunda? Gak enak Bunda ngeliatinnya itu-itu aja orangnya Bunda. Iya, coba kalau rumah deket ya langsung pulang saya Bunda.
1: Oh iya ya. Padahal tapi di rumah ada alpukat ya.
0: Ada alpukat Bunda?
1: Iya ada mata tuh. Lebih bawain tuh.
0: Cuma kejauhan Bunda ya.
1: Oh, udah di plastik.
0: Cuma kejauhan Bunda ya.
1: Iya dia pas waktu kan ada acar plastiknya di sini. Nah pas jalan udah dari rumah sih sampai tepat nih.
0: Oh.
1: Ketemu sama Kak Ana kan gitu.
0: Oh sama Kak Ana ya.
1: Nah, ya titiknya gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Udah gitu nyampe di 92 sepeda motornya bocor.
0: Waduh.
1: Bapak-bapaknya gede-gede lah.
0: Memang kamu
1: bocor katanya.
0: Waduh. Dan
1: di situ ya udah akhirnya itu nungguin lah.
0: Gak dapat pokat terakhir ya. Jadi itu pokatnya kalau saya minta kirim pakai JNT udah masak duluan itu Bunda.
1: Saya udah gak terlalu duluan. Gak jadi
0: ngapain. Ya Bunda lanjut Bunda salam-salamnya Bunda.
1: Salam-salamnya buat yang udah masuk semuanya. Yang tadi yang udah masuk.
0: Udah banyak nih Bunda.
1: Betul lah. Mulai dari anu bok murid serikat. Sampai ke Kamboja.
0: Sampai ke Kamboja Bunda ya. Orang biasanya dari Sabang sampai Maroke, bundanya sampai Kamboja nih Bunda.
1: Kita sampai Kamboja terus.
0: Iya Bunda. Bunda gimana? Mau lagu apa nih? Atau salam-salamnya belum habis nih?
1: Lagunya berapa?
0: Oh iya kemesraan ya betul. Memang kalau udah ngobrol sama Bunda saya nih jadi lompat-lompat nih Bunda.
1: Ada aku jabang hari ini.
0: Ya gimana Bunda? Memang kenyataannya begitu. Bunda, yang penting Bunda sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Sama Mas Sim juga ya.
1: Besok kami berangkat jam berapa dulu?
0: Besok saya jam 4 saya udah standby di studio sih Bunda, jam 4 sore.
1: Oh jam 4 udah di, enggak. Yang Bunda tanya bukan standby-nya, yang Bunda tanya berangkat dari sananya.
0: Berangkat dari sananya sekitar jam 3 sore Bunda.
1: Ya, jam 3 sore, lama pun bisa bareng-bareng terus di.
0: Boleh Bunda.
1: Di apa kita?
0: Di mana?
1: Ketemu di Tritit.
0: Oh ketemu di Tritit. Boleh Bunda nanti WA kan aja ke WA studio nanti biar saya simpan.
1: Ya Allah.
0: Ya Bunda.
1: Terus
0: ya.
1: Ini kata-kata ya.
0: Bentar Bunda. Bentar. Saya siap-siap dulu Bunda. Dengerin kata-kata nih. Nah, terus.
1: Kabar itu bukan berarti dia. Kabar itu tetap penuh dan terus berkesinambungan. Dia satu lagi. Apa ya satu lagi?
0: Apa itu? Sabar udah tadi ya. Sabar.
1: Rumah bukan sebesar seberapa besar. Tapi seberapa kangen.
0: Bunda gak kedengeran Bunda suara yang putus-putus.
1: Rumah
0: bukan seberapa besar.
1: Tapi seberapa hangat.
0: Nah, keren nih kata-kata. Bunda besok bisa nih Bunda jadi ini ya, motivator ya Bunda ya. Kita undang ke RRI Bunda jadi motivator ya Bunda ya.
1: Bunda bisa. Ibu rumah tangga. Bunda pengalaman.
0: Iya Bunda, terima kasih Bunda.
1: Allah berizin banget.
0: Terima kasih Bunda, sehat-sehat selalu Bunda dan Om Yasin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hana. Rumah bukan besarnya tapi hangatnya ya Bunda ya. Waduh keren nih Bunda. Pendengar masih saya tunggu lagi nih penelpon berikutnya. Sebelum saya putarkan ada berapa lagu ya? Sudah standby nih, sudah 8 lagu nih. Pesan singkat juga kosong. Kalau memang penelpon kosong saya akan lanjut nih ke yang pertama kali, Pance Pondang yang di cover. Oh ada lagi nih. Halo, assalamualaikum, Prodang, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, rindu bersama Bang Ari.
0: Memori, nah berbagi
2: memori lewat lagu.
0: Bang Mus nih, ganti-ganti slogan aja nih.
2: Iya?
0: Ganti-ganti slogan aja Bang Mus ini.
2: Biasa aja Bang.
0: Bang Mus sehat, Bang Mus.
2: Alhamdulillah sehat, Bang Ari gimana? Kita sehat ya, kalau di studio.
0: Sehat. Kalau intinya kalau udah kita. Nah, kalau intinya kalau udah di studio Bang Mus, insyaallah sehat.
2: Insyaallah udah sehat ya.
0: Gimana Bang Mus?
2: Enggak tahu malam ini pun bulan gimana ya.
0: Kenapa bulannya enggak kelihatan?
2: Enggak menampakkan dirinya.
0: Oh, malu Bang Mus.
2: Mungkin karena mendung ya.
0: Malu Bang Mus. Karena ada Bang Mus di situ.
2: Iya betul.
0: Karena pantang keluar bulannya pas ngeliat, Bang Mus katanya masuk lagi lah katanya.
2: Iya, kalau udah, tapi bintang pun nggak ada yang nampak satu
0: sama,
2: pun.
0: Sama, mereka sekongkol.
2: Sekongkol ya.
0: Bang Mus, sebelum Bang Mus request saya mau minta kata-kata, beda dari yang di WhatsApp.
2: Kayak mana kata-kata?
0: Ya kata-kata lah. Masa
2: kata-kata
0: iya?
2: Kata apa lagi nih?
0: Masa iya sama-sama yang di WhatsApp?
2: Oh gini aja ya.
0: Beda.
2: Kata-kata apa saja aja ya.
0: Boleh. Biar bingung yang denger nih yang gak ngerti.
2: Iya Hina ba'ur yang hana peng lampi. Hina ba'waris tapu bodesa. Hina ba'agama menyebut palis. Hina melapis di taubat hana.
0: Hina melapis di taubat hana.
2: Iya. Kebetulan taubat wari.
0: Kata-katanya ujung-ujungnya taubat ini.
2: Ya, taubatlah itu, dunia ketuha.
0: Itu apa tadi kalau kita bilang tadi bukan kata-kata itu ya. Kalau dalam bahasa Aceh apa namanya tuh Bang Mus?
2: Nasihat.
0: Ini hikayat, bukan hikayat. Apa? Aduh lupa saya sih kata-katanya.
2: Apa itu?
0: Aduh.
2: Hina bak urin kana penglamkis, hina bak waris bubut desa, hina bak agama menyebut palih, hina melapis kita obat hana.
0: Iya Bang Mus, itu maksudnya gini, apa ada kan ada apa sih bahasanya itu dalam bahasa Aceh itu?
2: Apa itu?
0: Saya pernah bahas lagi di program musik informasi kemarin.
2: Yeah.
0: Tentang Aceh ini apa sih? Bukan hikayat Bang Mus, ada ini apa? Bukan wari indatu juga.
2: Kayak dalail gitu ya.
0: Enggak, bukan ini juga. Kayak contoh ini, kayak contoh gini yang saya pernah bahas itu. Sud gleng meh, tasuk gleng balet. Paham Bang Mus?
2: Kayak mana itu ya?
0: Tasut.
2: Maksudnya tahu-tahu, cuman gimana mengungkapkan itu agak susah gitu.
0: Nah itu dia, tapi makanya bukan hikayat Bang Mus, ada bahasanya dia. Ada apa ya namanya kata-kata? Hadiah maja.
2: Hadiah maja ya, hadiah maja tamsilan.
0: Iya. Maja.
2: Iya, hadiah maja.
0: Memang dia punya kata-kata, tapi sebenarnya artinya kalau diartikan secara singkat ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita artikan secara apa ya? Secara
2: maksudnya
0: lebih dalam.
2: Kita dalami kata-kata itu, Bang ya.
0: Lebih dalam itu.
2: Iya. Yeah.
0: Sampai ke lubang hati sakit itu kalau kita dengar ya Bang Mus.
2: Iya.
0: Yeah. Hey, Bang Mus gimana Bang Mus? Mau salam-salam atau mau request lagu lagi?
2: Apa dari anu aja Bang Tommy J bisa ya?
0: Apa itu judulnya?
2: Di batas kota ini.
0: Udah saya pilih kalau itu memang Bang kita sehati nih Bang Mus.
2: Iya.
0: Udah saya pilih ini.
2: Iya, pokoknya putar ya.
0: Oke, siap Bang Mus.
2: Salam buat semuanya masih standby di 93 MHz RI Tengon di Madras berada. Semoga sehat-sehat selalu. Salam kompak dari kita di Sepang Balik.
0: Iya, lanjut.
2: Yo, gitu aja Bang Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu tadi ada Bang Mus ya, sempat lama ngobrol gara-gara mikirin hadiah maja. Ternyata ujung-ujungnya hadiah maja. Karena apa tadi, kan lupa lagi kata-kata Bang Mus tadi, gasin alam dompet. Begitulah pendengar. Ya pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu dari yang pertama kali. Dan nanti dilanjutin dengan Nicky Astria dan Ahmad Albar, pesanannya Bang Joy ya. Jangan ada luka. Pendengar, selamat mendengarkan.

Kesulitan hidup yang dialami membuat orang terkadang tidak berpikir panjang dalam memanfaatkan pinjaman online yang berseliweran di media sosial. Namun, dampaknya cukup membuat pusing dan rugi jika salah dalam memilih platform pinjaman online. Karena itu, jangan mudah percaya dengan pinjaman online yang menggunakan nama dan logo OJK. Cek legalitasnya ke OJK sebelum melakukan pinjaman online dan jangan pernah tergiur dengan penawaran pinjaman cepat tanpa anggunan. Cerdas bermedia sosial dan teliti menggunakan pinjaman online.

Ruang Rindu berbagi lagu lewat memori, berbagi memori lewat lagu, ya gitulah. Ya mendengar, karena deretan lagu kita sudah ada beberapa nih yang belum terputarkan dan waktu kita hanya tinggal sekitar 35 menit lagi ya pendengar ya. Jadi pendengar, saya putarkan aja nih ada beberapa lagu yang sudah ngantri nih. Mungkin pendengar juga udah untuk persiapan tarik selimut nih ya, untuk persiapan istirahat. Jadi pendengar, langsung aja kita dengarkan ada Gara-Gara Cinta The Mercies dan dilanjutkan nantinya dengan Ratih Purwasih Antara Benci dan Rindu. Ini requestannya dari Mas Boy nih. Katanya bebas nih mau lagu apa aja, ya udah Ratih Purwasih saya ambil Antara Benci dan Rindu. Tapi intinya saya nggak benci sama Mas Boy ya. Baik mendengar, selamat mendengarkan.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan dengan Rati Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Requestannya Mas Boy dari Meriah Jaya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pendengar, kita lanjutkan dengan Gereja Tua dari Pambers. Ini requestan siapa tadi ya? Untuk Pambers, Pambers requestan siapa tadi ada... Oh, dari Wak Mun ya, Lampahan Wak Mun. Wak Mun, selamat mendengarkan Gereja Tua Pambers.

Pambes Gereja Tua. Kita lanjut dengan lagu dari Tommy Jebisa dengan Di Batas Kota Ini. Ini banyak nih orang yang request, hari ini ada 3 orang nih. Termasuk dari Bang Dharma di seputaran Pintu Rimagayu ya. Bang Dharma, sehat-sehat selalu Bang. Salam untuk keluarga Bang. Selamat mendengarkan.

Ya baik pendengar, selanjutnya ini ada requestan dari teman saya sendiri nih, dari daerah Rongga-Rongga ya. Ada Arul nih. Dia request katanya mau lagu yang tampil beda nih, dari India nih, lagu Bollywood nih. Saya hadirkan satu lagu Bollywood tahun 2000-an ya ini ya, ada Kalhunahu.

Ya pendengar, kita lanjutkan dengan lagu Alda, Aku Tak Biasa. Ini requestan dari pendengar Pro 1 ya, tapi malu-malu untuk disebutkan. Seperti penggemar rahasia ini kayaknya ini. Baik pendengar, selamat mendengarkan Alda, Aku Tak Biasa.

Ya benar, karena waktu kita ya, waktu untuk Ruang Rindu. Waktu untuk Ruang Rindu tinggal sekitar 9 menit lagi ya pendengar ya. Karena saat lagi kita tepat pukul 11, kita akan mengikuti Didong Gayo. Saya sudah siapkan ini ada sekitar 50 menit ya Didong Gayo. Ada Didong Gayo ya. Pendengar, karena waktu kita terbatas, jadi untuk Ruang Rindu kita cukupkan sampai di sini. Dan penelpon juga sudah saya tutup ya. Untuk WhatsApp juga sudah saya tutup. Pendengar, masih ada beberapa lagu ini yang untuk kita dengarkan sebelum kita menuju ke Gayo malam ini dengan musik tradisional dari Tano Gayo. Pendengar, ada lagu setelah Adalah Risma, ada lagu Dewa 19, Larut, Samson, Bukan Diriku. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Ya pendengar, Ruang Rindu sudah kita cukupkan karena sudah 2 jam kebersamaan kita dari pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi sampai dengan sekarang ya pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah banyak tadi penelpon dan juga ada yang ngirim pesan singkat ya. Dan banyak juga lagu-lagu yang sudah kita putarkan. Mungkin kalau emang ada beberapa lagu yang tidak sempat kita putarkan. Saya Ari, saya mohon maaf ya. Kita lanjut lagi lagunya, disimpan dulu ya judulnya sama penyanyinya. Bisa kita request di malam besok lagi ya pendengar ya. Pendengar, kita sudah masuk ke program Gayo malam ini. Kita hadirkan di Dong Gayo nih, di ruang dengar Anda. Baik pendengar, selamat mendengarkan.
1: Sana-sana khidmat suhu suara.

0: Ja, der rechte Mann,
1: Mann. Ja. Ja.

Sisi ambon, wayo, lo.

Sidamo.

đơn môn.

harap pak bersusun, mulai bersidemun, ayo lawan biasa, hoya, hoya.

白いな。

Bisa berantem

Bye-bye.

0: Sì, vabbè, avete male.
1: Ragazzi, 2

Sinamon, wow, wow.

lebar si demon, mayor rom lawan biasa. Oh, ya.

Gamon, wayo rong lah.

Dornborn. Why

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan, tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada 93 FM. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Sabtu 19 September 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Plus satu RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Talking On untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Talking On dan sekitarnya.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Demikian kumandang ajan subuh tadi kita sudah dengarkan. Dan untuk selanjutnya rangkaian lagu-lagu religi akan hadir menemani kebersamaan kita. Kita akan juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, Maizen tuntunku kepadamu, hadir menemani kita. Dan masih lanjut sih untuk beberapa pilihan lagu religi lainnya yang juga masih akan hadir untuk temani kebersamaan kita di suasana subuh ini.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Baik pendengar, lanjut tuh kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Tengku Khairu Hasliansah Melala SPT JI Tiki. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak ibuku, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata sampai pagi ini, berkat izin Allah lah, kita masih dapat melangkahkan kaki, menghayunkan tangan dan menggerakkan badan kita menuju masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini termasuk dan tercatat ke dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibuku, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita menatap realitas kehidupan di abad ke-21 saat ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang sangat amat teramat memprihatinkan: dekadensi moral dan krisis spiritual yang luar biasa. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu berkembang pesat saat ini, peradaban manusia justru sedang mengalami kemunduran akhlak. Pergaulan bebas, aborsi, penyalahgunaan narkoba, hedonisme, korupsi, maraknya judi online, dan hilangnya rasa keadilan seolah menjadi pemandangan kita sehari-hari saat ini. Kita semua memang menyadari bahwa manusia modern saat ini berhasil menguasai ruang angkasa dan teknologi digital. Namun sayangnya, banyak di antara mereka gagal menguasai hawa nafsunya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi di tengah-tengah mayoritas muslim saat ini? Salah satu akar masalahnya adalah keterasingan umat ini dari Al-Quranul Karim. Keterasingan ini bukan sekedar tidak mengamalkan isinya, tetapi bahkan bermula dari tingkat yang paling dasar, yaitu buta aksara Al-Quran. Data riset dan survei nasional menunjukkan kenyataan yang sangat mengejutkan. Berdasarkan riset Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta, tingkat buta aksara yang ada di Indonesia mencapai 50-65% dari seluruh populasi umat Islam. Tentu ini merupakan sebuah angka yang luar biasa. Padahal Napoleon Bonaparte, seorang orientalis, pemimpin militer dan politik berkebangsaan Prancis, pernah berkata, "The principle of Quran which alone of tracking can lead men to happiness." Al-Quran adalah prinsip
dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek katanya, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi kebahagiaan dan senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman, bahkan sampai kepada kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah dan kajilah akanmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada siapa yang membacanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan manusia, maka kita akan membahas tentang Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Dengan rujukan Al-Quranul Karim, Surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk ke dalam kalama khabari au inkari, yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa sungguh telah datang kepadamu Al-Quran yang mengeluarkan daripada kesesatan dan kegelapan. Lantas pertanyaannya, hadirin yang berbahagia, apakah fungsi Al-Quran dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofwatut Tafasir menjelaskan bahwa ada empat fungsi diturunkannya Al-Quran. Fungsi yang pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah yang Maha Pengajar. Maka berkaitan dengan hal ini, seorang imam bernama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datangnya terdahulu maupun kemudian, baik yang sudah kita ketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, hadirin yang berbahagia, bukankah karena Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang saat ini kita kenal dengan ilmu nahwu dan saraf? Bukankah karena Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa yang indah, retoris, puitis dan argumentatis, telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang saat ini kita kenal dengan istilah ilmu balaghah dan ilmu mantiqa? Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwidnya, telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang saat ini kita kenal dengan istilah ilmu tajwid? Bukankah karena di dalam Al-Quran itu diceritakan tentang penciptaan manusia dan alam jagat raya ini, telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang saat ini kita kenal dengan istilah ilmu biologi? Bukankah karena di Al-Quran itu diceritakan tentang karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu, ternyata telah mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang saat ini kita kenal dengan istilah ilmu sosiologi? Maka dengan demikian, seluruh cabang ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Kemudian, hadirin yang berbahagia, fungsi Al-Quran yang kedua dalam kehidupan kita sebagai obat bagi penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan mohon maaf agak sedikit kasar bahasanya, penyakit bodoh.
Pertanyaannya, hadirin yang berbahagia, kenapa Al-Quran itu berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya, hadirin yang berbahagia, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak kita obati, tapi jauh lebih berbahaya kalau kita punya penyakit batin tapi tidak kita obati. Jantung, tumor, kanker, asma memang berbahaya jika kita tidak obati dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi, menghalalkan semua cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri, itu jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu Al-Quran itu turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintahkan kepada kita manusia untuk mentaati dan mengamalkan seluruh isinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah semua penyakit batin akan terkikis habis dari diri kita. Maka pantas Abu Farida Muhammad Ijad dalam kitabnya Alis Nafsaka Bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang paling sempurna bagi seluruh penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kemudian fungsi yang ketiga, yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Maka berkaitan dengan hal ini, Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab LCMA dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran semuanya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan situasi zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik permasalahan yang bersifat ibadah ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang etika berkewarganegaraan, etika menjaga lingkungan, etika berkehidupan di atas dunia ini. Oleh sebab itu, bagi sesiapa yang sudah mampu membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, lalu kemudian menjadikan sebagai petunjuk kehidupan, insya Allah bisa dipastikan perilakunya tidak akan bertentangan dengan ajaran Tuhan dan tidak akan berselisih dengan tuntutan agama, siapapun dia dan apapun profesinya. Seorang pejabat misalnya, kalau dia sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka dia tidak akan berani markup pembengkakan biaya dana anggaran korupsi meskipun rakyatnya tidak tahu dan tidak mengerti. Seorang pedagang, kalau dia sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka dia tidak akan berani curang mengurangi kilo timbangannya meskipun pembelinya tidak tahu dan tidak mengerti. Seorang suami, kalau dia sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka dia tidak akan berani menyia-nyiakan anak dan istrinya. Pun dengan seorang istri, tidak akan berani durhaka kepada suaminya. Seorang anak, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka dia tidak akan berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian yang terakhir, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, hadirin yang berbahagia, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya, kalau Al-Quran itu sudah kita baca isinya, kita fahami maknanya, kemudian kita amalkan dalam hidup keseharian, maka insya Allah dia akan memberikan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, gundah gulana, dan mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai fungsi empat dalam kehidupan kita: sebagai pelajaran, sebagai obat, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka menyambut ajakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, mari kita budayakan kembali maghrib mengaji. Kita ajak anak-anak kita, istri kita, pasangan hidup kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran dibeli mahal di luar negeri.
kita bawa dari umrah dan haji, tapi sayang tidak pernah kita baca, selalu terkunci di dalam lemari, hanya sebagai pajangan di rumah-rumah kita. Padahal Al-Quran memiliki hak dalam kehidupan kita, minimal 2 kali khatam dalam setahun. Tidak mampu minimal 2 kali khatam dalam setahun, 1 kali khatam dalam setahun. Tidak mampu juga 1 tahun sekali khatam baca Al-Quran, minimal sekali, paling tidak 10 tahun sekali kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Maka inilah hak bagi Al-Quran dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, hidup di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan dan tembusannya kepada kita yang mendengarkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran, billahi taufik wal hidayah, ورضا والإناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Baik, selamat pagi. Demikian tadi ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama. Kita sudah ikuti bersama pendengar. Selamat semangat semua ya untuk Anda pendengar untuk pagi ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini sudah pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita juga akan nantikan untuk Warta Tanoh Gayo yang akan kembali kita ikuti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 19 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Menteri PU Dodi Hanggodo kunjungi lokasi longsor di Kampung Sanihan, Kecamatan Silih Nara. Dinas Kesehatan Aceh Tenggara himbau masyarakat setempat menggunakan masker. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo meminta dilakukan uji geoteknik di lokasi longsor Kampung Sanihen, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah, guna memastikan kondisi tanah sekaligus menentukan penanganan terhadap 8 rumah yang berada di sekitar lokasi. Dodi saat meninjau lokasi kejadian Jumat lalu mengatakan longsor di kawasan itu merupakan kejadian pertama sehingga penanganannya tidak cukup dengan membersihkan material longsor tetapi harus didukung kajian teknis. Hasil uji geoteknik nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan apakah tanah masih dapat diperkuat atau 8 rumah warga lainnya perlu direlokasi. Kementerian PU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil kajian. Longsor di Kampung Sanihen sendiri terjadi pada Minggu sore 13 September lalu setelah hujan deras mengguyur wilayah itu sejak siang. Bencana juga menyebabkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat menghimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut informasi selengkapnya.
1: Melanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Rosita mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan termasuk bidan desa agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
2: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
1: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Angka ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bupati Aceh Tenggara serahkan bantuan masa panik untuk 13 kepala keluarga korban kebakaran di Kecamatan Bambel. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyerahkan bantuan masa panik kepada 13 kepala keluarga korban kebakaran di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel kemarin. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran. Bupati Salim Fakri mengatakan selain bantuan tersebut, pemerintah daerah juga akan menyediakan dapur umum selama 7 hari bagi para korban. Pemerintah daerah katanya terus merespon setiap laporan masyarakat yang terdampak bencana.
3: Tidak apa, saya berharap kepada dinas sosial, kepada Kalaksa, hadapi rakyat dan masyarakat ini dengan sebuah senyuman. Karena rakyat kita ini saat ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari kita semua.
1: Bupati Fakri berharap para korban tabah dan tidak larut dalam kesedihan. Pemerintah daerah katanya akan berupaya memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan warga terdampak. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi Ruang Kreatif Merah Putih. Dinas Pariwisata Bener Meriah berharap kopi dapat dijadikan produk inovatif bernilai ekonomi tinggi.
4: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi Ruang Kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
5: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
4: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra Sedakap Khairmansyah membuka kegiatan EdCamp Skill Up Lab di Aula Sedakap Bener Meriah. Khairmansyah mengatakan Skill Up Lab menjadi wadah untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, inovasi, dan kemampuan generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Dirinya menyebut Bener Meriah memiliki beragam potensi seperti kopi Arabica Gayo, pertanian, kerajinan, seni budaya Gayo, dan pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Lebih lanjut diharapkan anak muda Bener Meriah jangan hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga menjadi pelaku, pencipta, dan penggerak ekonomi kreatif. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Sebanyak 50 ribu benih ikan nila ditebar di Waduk atau Tamak Tue, Kampung Empus Talu, Kabupaten Aceh Tengah. Upaya ini diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
6: Benih ikan nila ditebar di Waduk atau Tamak Tue yang berlokasi di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Penebaran dilakukan Wakil Bupati Musin Hasan bersama Ketua BKMT Aceh Tengah, Fitriani Musin, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Wabuk mengatakan benih yang telah ditebar perlu dijaga bersama agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ia meminta masyarakat memberikan waktu sekitar 3 bulan untuk pemeliharaan sebelum ikan dapat dimanfaatkan. Selain menjaga ikan, dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk mencegah penangkapan secara ilegal serta menjaga kebersihan Tamak Tue. Kondisi perairan yang bersih menjadi salah satu faktor penting agar ikan dapat berkembang secara optimal.
7: Dalam bahasa kayunya ditapak. Doa kita mudah-mudahan cuaca bagus. Ikan ini benih ikan yang setelah ini dapat dimanfaatkan
6: bersama-sama. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Aceh Tengah Maimun Sulaiman mengatakan penebaran benih nila merupakan salah satu program untuk menunjang ketahanan pangan di Kampung Empus Talu. Disebutkan pengelolaan sumber daya perikanan secara baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kapolres Bener Meriah cek pembangunan penampungan air bersih di Kampung Samarkilang, Kecamatan Syah Utama. Berikut informasi selengkapnya.
8: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIKMSI bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah melakukan pengecekan pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan pemukiman Samarkilang, Kecamatan Syah Utama. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli yang salah satunya difokuskan pada upaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau langsung sejumlah titik pembangunan politeng guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan tempat penampungan air bersih tersebut tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kampung Kerlang, Kampung Geruti Jaya, dan Kampung Tempen Baru. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bener Meriah didampingi Kabak Lok, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasih Humas, serta Kasih Propam Polres tempat. Pengecekan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Polres Bener Meriah bersama Bayangkari terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses air bersih di wilayah Samarkilang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Menteri PU Dodi Hanggodo kunjungi lokasi longsor di Kampung Sanihen, Kecamatan Silihnara. Dinas Kesehatan Aceh Tenggara himbau masyarakat setempat menggunakan masker. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, kita juga masih terus ditemani dengan pilihan lagu informasi lainnya. Rangkaian program Pro 1 RRI Takengon untuk pagi ini juga masih akan hadir. Ada info cuaca nanti, ada informasi harga bahan pokok penting strategis, dan beragam program-program selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali info cuaca kita akan dengarkan. Dan untuk pagi ini Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Pak Angga Dirta. Ya, assalamualaikum Pak Dirta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Iya, pagi juga. Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dirta, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini khususnya Sabtu 19 September 2026. Silakan Pak Dirta.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan cuaca khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 19 September 2026. Secara umum untuk cuaca wilayah Aceh Tengah hari ini, wilayah Tengah hari ini cukup baik. Pada pagi hari kami perkirakan kondisi cerah berawan. Kemudian juga menuju siang hari kami pantau masih sama, yaitu cerah berawan, belum terdapat potensi hujan. Menuju sore hari ini kami pantau terdapat potensi hujan namun hanya hujan ringan.

0: wilayah Bandar Meriah, Gea Lawas, serta Asia Tenggara, serta Pulau Aceh Tengah ini masih dominan cerah berawan. Kemudian pada malam hari potensi hujan cenderung berkurang dan kembali dalam kondisi cerah berawan. Sesuai untuk wilayah Aceh Tenggara itu masih terdapat potensi hujan ringan. Artinya memang hari ini potensinya cukup minim, hanya hujan ringan pada sore hingga malam hari untuk beberapa wilayah tengah, begitu kan?
1: Baik, untuk pantauan titik api sendiri seperti apa?
0: Baik, itu hotspot sendiri ini sudah beberapa hari kami pantau wilayah tengah ini belum terdapat potensi, artinya masih nihil. Dan ini juga ke depan kurang lebih masih dalam seminggu ke depan juga kami perkirakan juga masih nihil, karena memang kami pantau juga potensi hujan akan terus meningkat menuju menuju akhir September hingga Desember. Ini memang peningkatan hujan akan cukup signifikan, artinya potensi titik panas juga akan cenderung berkurang, begitu Kak.
1: Untuk angin, kecepatan angin ataupun arah angin, Pak Dirta?
0: Baik, angin sendiri hari ini masih dominan, arahnya berasal dari selatan hingga ke barat. Kecepatan yang dirasakan juga masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Namun karena memang saat ini kita sedang dalam musim transisi menuju musim hujan, untuk wilayah tengah ini kami pantau terdapat potensi angin puting beliung, karena kami lihat juga potensi atmosfernya masih cukup labil, sehingga kami informasikan untuk masyarakat wilayah khususnya Bandar Meriah, ini kami himbau untuk waspada potensi puting beliung, begitu Kak.
1: Baik, hal-hal yang tetap harus diwaspadai secara umum oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, apa ini Pak?
0: Baik, khususnya kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada, karena biasanya pada ciri-ciri musim transisi itu, yaitu biasanya bisa terjadi hujan secara tiba-tiba ataupun hujan secara dadakan, sehingga kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Khususnya kepada masyarakat yang beraktivitas pada sore hingga malam hari, ini kami juga masih memantau adanya potensi hujan ringan. Kami himbau juga untuk tetap waspada, tetap memperhatikan sekitar, tetap perlu informasi kami keluarkan secara resmi di sosial media kami di Info BMKG Aceh atau melalui website kami di Info BMKG, begitu Pak.
1: Terima kasih Pak Angga Dirta untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, itu tadi ya untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Pak Angga Dirta dari BMKG Aceh. Dan pendengar tetap waspada dengan beragam perubahan cuaca yang tidak menentu ya di musim transisi seperti saat ini. Walaupun prediksi cuaca lumayan baik-baik saja sepanjang hari ini, khususnya di wilayah Tengah Aceh, walaupun ada potensi hujan tapi ringan, tapi ada potensi angin kencang ya, walaupun secara umum sih tetap baik gitu ya untuk kecepatan angin rata-rata, tapi mengingat musim transisi kadang-kadang potensi puting beliung bisa terjadi gitu. Jadi memang harus waspada, harus siap, harus ya tetap ini sih tetap pantau perubahan cuaca yang gak menentu di musim transisi seperti saat ini. Untuk Anda peringat setiap Pro 1 RRI Takengon, untuk info cuaca Anda dapat ikuti setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dan kita akan ikuti untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi, semangat untuk semuanya.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Baik, pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini Sabtu 19 September 2026, komoditi buah-buahan. Untuk buah alpukat, harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram stabil. Jeruk nipis, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Jeruk sayur, Rp15.000 per kilogram stabil. Markisa, harga eceran Rp15.000 per kilogram stabil. Terong Belanda, harga eceran Rp15.000 per kilogram stabil. Komoditi ikan bandeng, harga eceran minggu lalu Rp35.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, turun 14,29%. Ikan mujair, harga eceran minggu ini Rp55.000 per kilogram, stabil. Ikan tongkol, harga eceran minggu lalu Rp35.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, turun 14,29%. Untuk komoditi udang jumbo, harga eceran minggu lalu Rp75.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp70.000 per kilogram, turun 6,67%. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi buah-buahan dan ikan. Anda dapat ikuti untuk informasi ini setiap pagi pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron, pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan.